0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bawa satu kisah wanita yang bukan sekadar ibu biasa-biasa. Tapi seorang wanita yang namanya diabadikan dalam ibadah haji sampai ke hari kiamat. Yakni Siti Hajar, wanita yang mengajar dunia tentang sabar. Semalam saya berada di Bido Perak. Saya diminta membaca doa selamat dan menyampaikan sedikit tazkirah buat kakak ipar saya yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 15 Mei nanti ya. Jadi saya ingatkan saya nak bercakap biasa-biasa saja. Tapi makin lama bercakap, saya perhatikan makin ramai kaum ibu menangis. Yang paling tak boleh tahan, saya pun menangis sekali. Mutawif ni patutnya dia suruh orang kuat. Tapi kadang-kadang ya, dia sendiri pun tewas. Ya. Tapi apa yang benar-benar menusuk hati saya ialah bila mengenangkan kakak ipar saya yang akan pergi melaksanakan ibadah haji ini akan meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil. Berusia 11 tahun, 7 tahun dan bukan itu saja. Dia juga terpaksa meninggalkan suaminya yang kurang sihat serta kedua ibu bapanya yang sudah berusia. Ketika itulah saya terus teringat bahawa Siti Hajar dengan pengorbanannya kerana hanya seorang ibu yang benar-benar faham betapa beratnya meninggalkan orang yang dia sayang. Sabar bukan bermaksud hati tidak menangis. Sabar juga bukan bermaksud hidup tidak berat. Tetapi ketika hidup terasa sangat berat, hati masih tetap percaya kepada Allah. Dan seorang ibu kadang-kadang nampak kuat di luar. Tetapi dalam hatinya hanya Allah yang tahu betapa banyak luka, betapa banyak kerinduan dan betapa banyak pengorbanan yang dia sembunyikan. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ya, ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Allah tidak kata Allah bersama dengan orang yang paling kaya, orang yang paling handsome, orang yang paling cantik, orang yang paling pandai. Allah juga tidak bersama dengan orang yang paling kuat. Tetapi Allah kata, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Bayangkanlah seorang wanita ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Tiada rumah, tiada manusia, tiada makanan. Hanya ada seorang bayi kecil yang menangis kehausan. Dan ketika Nabi Ibrahim mahu meninggalkan mereka, Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Ketika itu Nabi Ibrahim tak mampu nak menjawab sebarang sepatah perkataan pun. Melainkan beliau hanya menganggukkan kepalanya. Jadi bila Nabi Ibrahim mengangguk kepala, Siti Hajar pun terus berkata, kalau begitu suamiku, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allahu Akbar. Sebab itu sampai hari ini, jutaan manusia berlari-lari anak antara Safa dan Marwah. Bukan sekadar mengikut ritual, tetapi sebenarnya sedang menghidupkan kembali perjuangan seorang ibu. Hari ini, ramai anak menangis bila ibu pergi kerja. Tetapi mereka tidak tahu, ibu juga menangis dalam diam demi mencari rezeki untuk mereka. Ramai manusia melihat ibu itu kuat, tetapi mereka tidak nampak berapa banyak malam seorang ibu tidur dengan air mata. Bersempena dengan Hari Ibu, sesuai pula dengan tajuk kita, saya nak mengajak seluruh pendengar Radio Selangor FM ya, untuk kita sama-sama memahami bahawa kadang-kadang kita sibuk mencari syurga di Mekah, sedangkan bau syurga itu sudah lama berada di depan mata kita, iaitu seorang ibu. Untuk itu, saya pimpin bacaan doa ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang menguatkan hati Siti Hajar. Hari ini kami menadah tangan khususnya buat semua ibu. Ibu yang sedang menahan rindu. Ibu yang sedang memendam kesedihan. Ibu yang kelihatan kuat di hadapan anak-anak. Tetapi menangis dalam diam pada suatu malam. Wahai Allah, peliharalah ibu-ibu kami. Panjangkan umur mereka dalam rahmat-Mu. Dan bagi yang telah pergi meninggalkan kami, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga. Wahai Allah, ampunkan dosa mak-mak dan ibu-ibu kami. Dan semua ibu yang sedang berjuang dalam kehidupan. Sebagaimana engkau menjaga Siti Hajar di padang pasir. Maka jagalah ibu-ibu kami, ya Allah. Dan jangan biarkan kami menjadi anak yang hanya merhargai ibu setelah mereka tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang Allah tidak terus menghilangkan kesedihan seorang ibu. Tetapi Allah memberi kekuatan untuk dia terus tersenyum demi anak-anaknya. Dan kadang-kadang wanita yang paling kuat ialah wanita yang paling banyak menangis dalam diam. Siti Hajar mengajar dunia bahawa sabar bukan tentang tidak menangis. Tetapi tentang tetap percaya kepada Allah walaupun hati sedang sangat terluka.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa dari Rasa ke Cinta.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Sila ambil perhatian terdapat kemalangan di lembah raya Gatri di kilometer 2.7 arah selatan dari Sungai Buloh ke Shah Alam. Tiada lorong terhalang, trafik bergerak perlahan di lokasi. Selain itu, lembah raya Gatri, trafik perlahan juga di Bukit Jelutong menghala ke Jalan Subang. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan jangan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di lembah raya Kesas, perlahan dari Bukit Limau ke Haikom, Sifir ke Kewajipan, Kewajipan ke Susu Subang, Awam Besar ke Susu Lembah Raya Max, Awam Besar ke Kinara, Bandar Botanik ke Pandamaran, Sri Petaling ke Awam Kecil juga Sunway ke Susu Lembah Raya LDP PJS. Di Grand Sagar, perlahan dari Bandar Tu Hussein Ong ke Telekom, juga PGA ke Pusat Bandar Raya. Beralih ke Lembah Raya Best Raya, trafik perlahan dari UPM ke Tuan Mahathir Utara, Sedang Raya ke Sedang Lama ke KTM Serdang, PPR Permai ke Kampung Malaysia Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Persimpangan Kuchai Lembah Raya MPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar Raya, ke Pusat Bandar, Pandang Indah ke PGRM, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Dalam pada itu, Lembah Raya MPE, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Sila patuhi arahan papan tanda, sila fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
4: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
3: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
4: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang ketiga. Segmen TTKO masih lagi bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan. Kepada anda yang baru saja memutarkan frekuensi anda 100.9 MHz, ya, anda sekarang ini sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam segmen Tusen, tapi nak bagi tahu, ini antara lagu-lagu yang ada dalam jam yang ketiga.

0: Sembang tu set.
1: Okey, topik hari ini kita ulang sekali lagi. Kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, sempena Hari Jururawat Sedunia hari ini. Apa yang anda nak kata? Tadi kita dah bacakan Aiman, kita dah raikan Uncle Ravi. Ini juga di perkongsian WhatsApp Nur Hidayah binti Hussein katanya kepada jururawat Malaysia, selamat Hari Jururawat yang senantiasa sabar dengan pesakit, utamanya pesakit macam saya ni. Saya pernah masuk ward sebab denggi dulu. Jururawat memang sporting habis. Peace. Boleh gosip-gosip tau. Rasa macam nak kena denggi je lagi. Oi. Sebab boleh dapat layanan istimewa dari jururawat. Pagi-pagi memang jururawat akan kemaskan katil, cadar kita. Tapi saya selalu sakit yang pesakit yang diiktiraf, saya akan buat sendiri. Bila mereka nak kemas, wah dah kemas dah, saya pun jawab mesti lah, saya kan rajin. Ini yang boleh kita contohi.
2: Betul.
1: Kalau kita ada masa, kita yalah ringankan juga tugasan mereka tu. Kalau boleh kemas, kemaslah sendiri kan.
2: Kalau ada masa dan kalau kita larat kemas sendiri, kita kemas sendiri. Betul. Kita mempermudahkan tugas jururawat. Tapi jangan minta kena denggi lagi ya.
1: Ya, tak baik.
2: Jangan.
1: Nak masuk
2: sakit
1: Ya. Tak ada orang yang minta sakit tau nak masuk hospital, bukan seronok tau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kak Dewi, ada ke ahli keluarga yang bekerja sebagai jururawat ni?
3: Banyak dah.
1: Contohnya siapa yang paling dekat dengan awak?
3: Kira adik ipar saya.
1: Oh, adik ipar. Okey. Adik ipar bertugas di hospital?
3: Di hospital Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang. Okey. Kita flashback lah zaman ataupun waktu Kak Dewi ni lah masuk wad bersaling dulu lah kan. Kak Dewi ingat lagi tak jururawat Kak Dewi? Tahun bila Kak Dewi
3: 1994. Lahirkan anak tunggal.
1: Okey. Ingat tak jururawat-jururawat yang sentiasa temankan Kak Dewi waktu tu?
3: Jururawat tu masa tu kebanyakannya semua lelaki.
1: Oh, ya?
2: Oh, jururawat lelaki.
1: Waktu 1994 tu? Semua insem lah kan. Okey. Baik, ucapan lah. Kalau ada satu ayat ataupun satu kata yang Kak Dewi nak ucapkan kepada jururawat se-Malaysia khususnya dekat negeri Selangor ni, apa yang Kak Dewi nak ucapkan?
3: Nak ucapkan terima kasih sebab saya telah melahirkan anak tunggal. Lahir 7 bulan, 1.3. Kat Tengku Rahimah Kelang. Selama saya duduk tu 3 bulan jugalah kiranya. Pramatang.
1: Jadi memang jururawat lah kawan Kak Dewi waktu tu, ya? Memang menyembang hari-hari itulah kawan itu yang teman ni pun. Selama 3 bulan Kak Dewi dekat situ ke anak je?
3: Anaknya.
1: Kak Dewi datang hari-hari lah, orang kata hantar susu ke? Baiklah. Okey, terima kasih Kak Dewi untuk perkongsian pengalamannya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 bulan lebih tau berkawan dengan jururawat. Dia pun dah macam doktor pakar dah. 3 bulan berulang. Okey, ada lagi?
2: Ada. Mailing Petaling Jaya katanya jururawat ni dua dalam satu tugasnya. Bukan sekadar kerja menjaga pesakit tapi juga beri semangat kepada ahli keluarga pesakit.
1: Ya, nak menenangkan. Betul. Tiba-tiba pula dapat perkabaran yang kurang
2: menggembirakan,
1: menduka cita kan tu. Macam mana nak sampaikan tu mereka ni memang power dalam sains, dalam pakar dalam bidang mereka, malah pakar juga daripada bidang psikologi gak lah. Macam mana nak sampaikan peristiwa apa ni, berita duka cita tu kan. Ya Allah, mesti memang perlukan skill dan pengalaman lah. Okay, kejap lagi kita kembali semula, raikan komen-komen daripada anda yang nak hubungi kami di talian 0322873203 atau 0322873204. Selepas ini kami buka talian semula, kita rehat seketika. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
5: Tiba-tiba
6: Mona,
5: Datang check up juga ke?
6: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
6: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
0: English. Kalau macam tu nanti, kena berguru lagi lah dengan kita.
4: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Quetz dengan tajuk lagunya Beku. 8.31 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan saya Apis dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Sembang tu sen, kembali
1: Sembang tu sen.
0: Yang mana yang nak hubungi kami, anda boleh hubungi kami di talian 0322873203. Assalamualaikum Sis Awan dan juga Apis, semoga sihat sejahtera, hendaknya amin. Hari yang hari 12 bulan ni sempena Hari Jururawat Sedunia. Aunty Zain mengucapkan selamat Hari Jururawat pada anak dia Nur Safina yang bertugas di Ward and

0: ucapan dia.
1: Terima kasih banyak Aunty Zai. Kak Lizai Sungai Perak katanya selamat hari jururawat antarabangsa, jasa jururawat sungguh tidak ternilai.
0: Okey, ini dia dari Syahir Sungai Buloh. Terima kasih sebab masih mampu senyum walaupun penat. Kadang pesakit ni datang dengan emosi tak stabil, tapi nurse tetap cuba untuk tenangkan. Itu satu kata yang nak diucapkan kepada jururawat sempena hari jururawat antarabangsa ni.
1: Okey, Farah dari Subang Jaya katanya kadang-kadang orang nampak doktor saja, tambah-tambah pula yang elok. Tapi sebenarnya hakikatnya jururawat juga mainkan peranan yang sangat besar dalam rawatan pesakit.
0: Yelah, betul juga kan. Daniel Gombak, kalau saya jadi jururawat sehari pun belum tentu saya boleh tahan lah saya rasa. Jadi hormat betul dengan mereka yang kerja shift siang malam demi pesakit. Memang tabik spring lah saya kasih, Daniel kata kan. Tambah bukan sahaja mereka kerja shift kan,
1: betul,
0: mereka pun ada dalam shift standby tu.
1: Betul, yang on call.
0: On call kan. Kalau tiba-tiba duduk dekat rumah tengah masak, janji dengan anak nak masak capati, tiba-tiba kena simpan balik tepung sebab dapat call kan.
1: Call, betul. Rizal Selayang katanya, saya nak ucap selamat hari jururawat kepada isteri saya yang sentiasa bertugas dan berdedikasi siang malam demi pesakit.
0: Okay.
1: Sebagai pasangan pun kena faham jugalah.
0: Betul lah. Sebab mereka ni berkorban bukan saja segi masa. Betul? Nak korbankan, tinggalkan masa bersama dengan keluarga tercinta. Kadang-kadang tengah luangkan masa, tengah seronok makan sama-sama kan. Mami nak pergi mana? Oh, Mami kena kerja sayang.
1: On call.
0: Okey, ni pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yes.
2: Selamat pagi, Api dan Awan.
0: Ya, yes, selamat pagi.
2: Lama Pak Usu tak menyapa.
1: Oh, Pak Usu.
2: Ya.
0: Pak
2: Usu Sani
1: ke? Ya.
0: Pak Usu Sani. Saya dah bau karipap tu, saya kenal lah.
2: ini pun tengah susun karipap pun dengan orang motor.
0: Saya memang hidung saya bau.
2: Sampai sana baunya.
0: Okey, Pak Usu. Pengalaman Pak Usu dekat hospital bersama dengan jururawat lah. Mungkin Pak Usu nak kongsikan.
2: Ya, banyak pengalaman. Daripada arwah anak Pak Usu yang sulung, arwah isteri Pak Usu dan Pak Usu sendiri.
0: Okay.
2: Jururawat ni memang kata orang tu, nampak macam senang kerja dia. Tapi kerja dia daripada pagi, daripada mula dia masuk sampai habis kerja, tak berhenti-henti. Layanannya pun bagus. Okay. Pak Usu lah, semasa Pak Usu duduk dalam ward.
0: Okey, Pak Usu selalu kalau berurusan di hospital mana Pak Usu?
2: Hospital Banting.
0: Oh, Pak Usu Banting.
2: Ah, ya.
0: Masih ada ingat lagi tak jururawat ada nama ke? Ya, memang kalau ikutkan pangkat anak lah mereka ni.
2: Yelah, betul-betul. Nama tak ingat. Tapi memang bukan seorang boleh katakan mana yang merawat Pak Usu tu memang bagus. Pak Usu selut dengan dia orang ni.
0: Yalah,
2: kan? Nah, masa yang merawat arwah anak dengan arwah isteri pun sama. Sebab dia orang kan ada luka-luka, jadi cuci luka. Pak Usu pernah nak buat sendiri, dia tak bagi. Apa pakcik kata dia, ini tugas saya. Tak, pakcik duduk aja dengan dia. Maksudnya.
0: Allah.
2: Itu yang Pak Usu selut dengan jururawat.
0: Okey, satu katalah yang Pak Usu nak ucapkan kepada mereka.
2: Ya. Yeah. Pak Usu ucapkan selamat hari jururawat. Hari jururawat dan bertugaslah dengan penuh etika yang baik.
0: Okey, itu dia pesanan daripada Pak Usu kepada jururawat Hospital Banting lah, senang cerita.
2: Senang cerita. Kebanyakan memang lagi satu ni, hari Ahad ni Pak Usu dah ada tarikh untuk buat dekat Hospital Serdang untuk buat angiogram.
0: Okey. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan harapnya cepat sembuh dan result tu dalam baik-baik je lah, insyaAllah.
2: InsyaAllah, amin.
0: Baik.
2: Terima kasih, Api dan Awan.
0: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Elok-elok karipap jatuh, kang.
1: Baik, pus sikit-sikit kat sini.
0: Okey, itulah ceritanya Pak Usu Pak Usu Sanit kita yang sentiasa menjadi teman setia di Selangor FM 100.9. Selepas ini kita akan kembali, kita layan dulu lagu nyanyian daripada Akasha, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan tajuknya Cahaya Hati, Selangor FM.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, jangan lupa temu janji kita setiap hari Selasa. Kita akan bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi. Kita akan bersama dalam Semangat Pagi. Dalam jam yang keempat, segmen TTKO setiap hari Selasa bermula 9.15 minit pagi. Tapi sekarang ini, Seman to Sam bercerita, kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, sempena Hari Jururawat Antarabangsa 2026, apa yang anda nak kata? Kan? Okay. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Ada masa lagi ni. Tapi saya nak bagi tahu dulu, kalau kita tengok kan, yang selalu nurse-nurse pakai yang atas kepala tu kan, itu namanya staff cap.
2: Staff cap.
1: Okay. Staff cap tu pula, kalau kita tengok ada jalur-jalur kan.
2: Betul.
1: Ataupun tudung nurse ni, dia ada jalur biru, merah, warna ungu. Warna kuning pun ada juga, tapi jarang kita jumpa. Okay. Sebab kuning ni menunjukkan jururawat pergigian.
2: Oh, pergigian.
1: Kalau warna ungu, dia punya line tu adalah jururawat masyarakat.
2: Baik.
1: Manakala kalau untuk merah adalah penolong jururawat.
2: Baik.
1: Yang biru tu adalah jururawat terlatih. Kebiasaannya kita nampak warna biru lah.
2: Yang sister tu ke?
1: Sister ni yang pakai baju warna biru.
2: Oh, yang pakai baju biru.
1: Baju biru. Okay. Itu panggil sister lah.
2: Okay.
1: Itu ketua jururawat. Tapi kalau pernah tengok baju warna biru gelap tu, blue black tu, itu penyelia jururawat. Ataupun panggil metron.
2: Oh, metron.
1: Metron. Okey. Kalau bagi lelaki pula, baju dia sama juga putih, pembantu perawat kesihatan lelaki, pembantu perawat kesihatan perempuan pula, dia tak ada warna lah. Dia plain je. Tapi jangan ni pula, kalau baju hijau tu kan, itu namanya penyelia hospital, supervisor. MA tu dah lain lah.
2: Okey, itu bukan jururawat lah.
1: Tapi kalau jururawat ada warna tu. Kalau ada line biru tu, itu jururawat terlatih.
2: Baik. Okey. Sister dan juga metron.
1: Okay. Metron yang warna gelap tu. Okey. Kejap lagi kita akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Yang mana belum lagi berkesempatan nak hantarkan komen. Alamak, peace dengan Wan. Sabar. Saya baru tengah tulis ni. Tengah type ni. Boleh. Sempat. Kejap lagi kita bacakan. Okey. Kepada yang sedang memandu, nantikan info trafik semasa di Selangor FM.
0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Sila berhati-hati, terdapat insiden lori terbakar di Lebuh Raya Utara Selatan di EE1 di kilometer 418.4 arah utara dari Bukit Taga ke Lembah Beringin. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, susulan insiden kemalangan di Lebuh Raya Ilik di kilometer 12.5 arah utara dari Putra Heights ke USJ. Status terkini, lorong kiri dibuka dan hanya lorong kecemasan masih ditutup. Trafik masih pelan di lokasi. Trafik juga bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di LDP, pelan dari Bukit Pucung ke Jambatan Kabel susulan Lebuh Raya Persekutuan Tuan, Kelana Jaya ke SS2, juga Sungai Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, pelan dari Jelatik ke Datuk Keramat. Di LKSA, trafik pelan dari Persiaran Anggrek Mongkara ke Persimpangan Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Raya Shah Alam, juga Sri Muda ke Persimpangan Lebuh Raya Kesas. Di Lebuh Raya Kajang Sip, pelan dari

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Turus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
4: Baiklah, terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pada hari ini dalam Sembang Two Cent. Ada yang hantarkan ucapannya, ada yang kata-kata semangat, ada yang bagi nasihat, ada yang kongsikan pengalaman untuk Sembang Two Cent sempena Hari Jururawat Antarabangsa. Kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, apa yang anda nak kata. Itulah kata-katanya, ramai yang menghantarkan kata-kata ucapan terima kasih lah.
2: Betul. Okey, sebab kata Amir Dasyat Lam katanya terima kasih sebab sentiasa kuat walaupun penat jaga ramai pesakit setiap hari. Dan juga kena mengadap kerenah waris pesakit juga.
4: Okey, Lina dari Ampang pula, saya pernah nampak jururawat tak sempat makan sebab sibuk uruskan pesakit. Dari situ saya sedar kerja ni bukan mudah tapi penuh dengan pengorbanan. Jadi akhir kata, buat semua jururawat yang sedang dengarkan Selangor FM, yang sedang bertugas, yang baru balik dari shift malam, terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana memilih satu kerjaya yang bukan sekadar pekerjaan tetapi penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Mungkin kerja anda penat, mungkin anda hari ini sangat sukar kerjanya, tetapi percayalah, kehadiran anda sangat bermakna untuk ramai orang. Senyuman kecil, kata-kata yang tenang dan layanan ikhlas anda kadang-kadang menjadi kekuatan terbesar buat semua pesakit dan keluarga mereka. Jadi teruslah menjadi insan yang memberi harapan di saat orang lain sedang lemah. Jadi di kesempatan yang ada, kami di Selangor FM mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada seluruh jururawat di Malaysia. Anda bukan sekadar petugas kesihatan, anda juga penguat semangat, penenang hati dan wira yang sentiasa ada ketika diperlukan.
2: Jururawat bukan sekadar kerjaya, ia satu amanah, satu perjuangan dan satu bentuk kasih sayang yang luar biasa. Anda hadir dengan senyuman walau kepenatan, anda mendengar dengan sabar walau tekanan bertimpa, anda sentiasa ada untuk pesakit walau keluarga sendiri jauh dari pandangan mata. Saya secara peribadi terima kasih banyak-banyak pada jururawat di Hospital Kuala Lumpur, juga Hospital Chancellor Tuanku Mukris HUKM juga yang merawat mak saya juga di, di Hospital Kuala Lumpur dan juga Hospital Selayang. Hospital Serdang.
4: Okey, jadi itu dia ucapan kami kepada anda. Habis dah untuk Sembang Two Cent. Kejap lagi kita akan kembali dalam Semangat Pagi jam yang keempat antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian khususnya pengguna Lebuh Raya Utara Selatan E1, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1.

0: kilometer 434.0 hingga 436.0 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang, lorong kanan ditutup. Manakala di kilometer 490.0 hingga 498 arah selatan dari Tanjung Malim ke Lembah Beringin, lorong kanan ditutup dan trafik terkawal di kesemua lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut: Lebuh Raya Lekas pelan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana, di Lebuh Raya Sprint trafik pelan di Kerinci Link, Jalan Duta ke Sri Hartamas, Pencala Link, Mon Kiara ke Jalan Duta, Plaza Tom Kek Kiara ke Hartamas, manakala Damansara Link pelan dari Kayu Ara ke Seksyen 17. Lebuh Raya SKVE pelan dari Unit 10 ke Persiaran Utara Putrajaya, manakala Lebuh Raya Duke trafik pelan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar, juga Segambut ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pandai raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi TTKO, kembali dalam jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Dalam jam yang keempat ni, antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul, kita nak kembali dalam Ikigai. Minggu ini kita masih lagi nak bawakan Semangat Pagi bermula 9.15 minit pagi bersama dengan Dato' Dr. Budiman Muhammad Zohdi yang berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam warahmatullah, salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar kawan-kawan yang ada di Konti? Sihat semuanya?
1: Alhamdulillah. Dato' pula sihat?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Persiapan nak menunaikan haji?
2: KPO, TO.
1: Okey. Persiapan untuk menunaikan haji dikabarkan 15 hari bulan akan berangkat ke Tanah Suci. Macam mana persiapannya, okey?
2: InsyaAllah. Sedang berdikit-dikit lah. Kita buat apa yang orang beri pandangan dan orang nasihatkan, dan kita tanya jugalah mereka yang mahir dalam ibadat haji ini. InsyaAllah. Moga pendapat haji yang mabrur.
1: Amin.
2: Kawan itu juga amin.
1: Okay. Tak apa Dato', kalau Dato' ada rasa macam tak yakin ke apa, boleh dengarkan kami di Rehlah Baitullah. Di siaran Selangor FM.
2: Alhamdulillah, kita tengok banyak siaran-siaran radio dia pergi kepada mood yang sama. Jadi maknanya bukan semata-mata kita di Selangor FM ini, konsep kita hiburan semata-mata, tapi kita juga memberikan informatif yang sesuai dengan suasana dan keadaan.
1: Okey, Dato', kita minggu ini masih lagi nak sambung kita punya buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Masih bersembang kenaan dengan buku Ikigai, fokus empat asas iaitu nyala rasa, misi, seruan dan kerjaya. Ini yang nak diberikan fokus pada minggu ini.
2: Yang ini, okey. Cuma sebelum itu, kalau kita faham, minggu lepas kita dah bercakap, Ikigai ini adalah titik tengah.
1: Betul.
2: Antara apa yang kita suka, apa yang kita mahir, apa yang kita bakal dapat duit dan apa yang
3: diperlukan
2: masyarakat ataupun dunia perlukan. Tetapi ada beberapa prinsip yang pada saya wajar untuk kongsikan yang perlu ada di dalam buku ini terlebih dahulu. Nombor satu, dia sebutkan dalam Ikigai ini tidak ada istilah bersara. Tak ada.
1: Tak ada bersara?
2: Tak ada istilah bersara. Semua orang kena kekal aktif. Jadi maknanya walaupun mungkin seseorang itu telah bersara daripada kerjaya formalnya, tetapi secara hakikatnya dia tidak bersara. Maknanya aktiviti dalam kehidupan harus terus dibuatkan, buat terus melakukan perkara-perkara yang bernilai, yang memberi keindahan, keseronokan dan juga memudahkan urusan orang lain. Maknanya itu maksud dia tidak bersara. Yalah, sebagai contohnya kan, kalau kawan-kawan jadi juruhebah, katakanlah istilah bersara tidak ada di Konti. Tetapi apakah perkara-perkara selepas itu yang boleh dibuat di Konti walaupun tampak ada di Konti? Terus menyebarkan maklumat, terus membantu orang lain, kan? Jadi keadaan-keadaan ini boleh terus dilaksanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam Ikigai ini hidup bertenang-tenang sahaja disebutkan di sini. Dan jangan sangat tergesa-gesa. Kan? Jadi apa yang boleh ditinggalkan ialah perkara-perkara yang mendesak supaya menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Dan yang ketiga ni best.
1: Apa tu?
2: Elakkan makan sehingga terlalu kenyang.
1: Ini betul.
2: Dalam Ikigai dia ajar begitu. Dia kata kalau nak panjang umur, maknanya kita mesti 80% kenyang cukup.
1: Okey, 20% tu biar kosong, relax je.
2: Ya, biar kosong. Tapi kita ni pula masalahnya
1: selagi tak 200%.
2: Ambil nasi dah banyak.
1: Dah ambil banyak, lepas tu lauk pula. Lauk pula lebih, tambah sikit lagi lah.
2: Lauk pula lebih. Tapi dia sebutkan Ikigai di sini ialah mengikut peraturan ini untuk kekal sihat lama, makan dalam kuantiti sedikit dan makan itu sekadar untuk menghilangkan rasa lapar. Bukannya kita melantak sampai kenyang. Okey, itu tiga prinsip yang kita berikan.
1: Okey.
2: Okey. Dalam konsep yang pertama itu ialah kita sebutkan perkataan nyala rasa. Nyala rasa ini ialah apa perkara yang kita sayang, apa perkara yang kita mahir. Sebagai contohnya, ini sangat penting dalam memberikan kita semangat dalaman kita. Contoh, sebagai seorang penulis yang menikmati hasil tulisannya. Seorang guru yang mencintai dunia pendidikannya. Seorang penceramah yang seronok berceramah, bercakap dengan masyarakat. Atau seorang seniman yang jiwanya menyala-nyala ketika dia berkarya atau melukis. Dan perkataan nyala rasa ini sangat sangat bermakna sekiranya dia akan membuatkan seseorang itu sanggup bekerja tanpa dipaksa dan akan lupakan kepenatan dalam bertugas, bertindak, dan dia akan rasa puas walaupun masa yang diambil melakukan sesuatu perkara itu mengambil masa yang lama. Okey? Tetapi dalam Ikigai, dia menetapkan titik ini perlu bertemu. Perkataan yang kita sayang, perkara yang kita sayang, perkara yang kita mahir, tidak akan memberi makna sekiranya perkara itu tidak memberi manfaat untuk kita boleh menyara kehidupan.
1: Okey.
2: Dan dia tidak juga memberi manfaat sekiranya perkara itu tidak dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Nampak tak? Jadi kalau dalam media sosial saya tadi, saya dah muat naik kan, fokus kepada Ikigai ini bahawa nyala rasa itu penting untuk perkara yang kita sayang, perkara yang kita mahir. Tetapi sekiranya perkara itu tidak boleh menyara kehidupan, sekiranya perkara itu tidak boleh memberi manfaat kepada orang lain, bermakna perkara itu tidak cukup lengkap dan sempurna.
1: So maknanya dia memang kena berkait lah benda ni.
2: Dia kena berkait dan mesti, sebab itu Ikigai ini yang kita sembang ini ialah dia mesti ada dua titik, satu titik tengah yang terangkum empat perkara tadi. Perkara mahir, perkara sayang, perkara yang dunia perlukan dan perkara yang kita akan terima
1: bayaran.
2: Yelah kan, itu daripada segi nyala rasa. Perkara yang kedua pula, ataupun daripada segi misi dulu. Okey, kalau kita misi itu ialah apa perkara yang dunia perlukan dan apa perkara yang kita sayang. Sebagai contohnya, mungkin dunia perlukan satu masyarakat yang perlukan doktor yang faham masalah kesakitan dalam kampung tersebut. Ataupun seorang pemimpin komuniti yang dia melihat bahawa kerja memimpin ini sebagai suatu amanah. Itu penting kerana dalam Ikigai itu sendiri ialah dalam konteks ini supaya dia hidup itu bukan untuk diri dia. Baik kan? Kelihatan baik. Tetapi akhirnya jika seorang itu ada misi tambah super kewangan atau kestabilan, dia akan menjadikan diri dia letih daripada segi emosi. Nampak eh? Dan katakanlah dia buat suatu perkara misi itu, tetapi akhirnya dia mengorbankan balancing dalam kehidupan dia itu sendiri, iaitu dia buat itu juga, dia sayang kerja itu, tetapi dia tidak mahir. Kan? Jadi maknanya perkara itu juga tidak cukup sempurna dan belum cukup untuk memberi manfaat.
1: Okey. Ya. So maknanya kalau sayang je, tapi tidak memenuhi keperluan dunia ataupun orang lain, belum cukup Ikigai lagi lah.
2: Belum cukup.
1: Dia bawa Ika je. Dia bawa Iki je. Iki je. Gai tak dapat lagi.
2: Itu sebabnya kalau kita tengok ya, katakanlah kita ambil satu contoh. Okey. Katakanlah perkara yang mahir, bila jadi DJ radio.
1: Okey, contoh.
2: Anda sayang juga. Kan? Kemudian perkara yang diperlukan dunia, ya, dunia memerlukan maklumat, informasi, menghilangkan stres ketika memandu. Kemudian katakanlah yang keempat tu tak ada, iaitu kita tidak dapat bayaran. Maknanya tidak bermakna juga kerjaya tersebut. Jadi saya sangat setuju di peringkat awal bahawa kerjaya yang baik ini dia mesti memenuhi empat perkara itu. Sebab itu sebenarnya bukan saja dalam kerjaya saya fikir, dalam apa juga perkara. Sebab ikigai ini memberi makna kepada sesuatu. Sebagai contohnya, katakanlah kita nak jogging pagi tadi.
1: Mm-mm.
2: Kan? Perkara yang anda sayang, ya, anda tahu anda kena jogging. Mm-hmm. Supaya dengan jogging ini, kita akan dapat
1: jaga kesihatan
2: yang baik, stabil. Mm-hmm. Tapi mahir ataupun tidak. Ataupun jogging yang macam mana.
1: Oh. High intensity ke relax-relax, slow jog?
2: Ya, adakah negara perlukan? Mm-hmm. Ya. Tetapi dapat bayar ke tidak? Tapi kalau dapat bayar sebagai instruktor, sebagai contohnya, itu kan lebih memberi manfaat, itu kan lebih baik.
1: Buat konten kan, mendudukkan media sosial, ajar.
2: Ya. Jadi maknanya ada banyak perkara dalam dunia, kalau kita faham, kita tidak mengganggu orang lain, kita memberi manfaat dan juga sebenarnya kita boleh menyara diri kepada kita.
1: Okey,
2: Dato'. Lagu apa, Fit?
1: Baik, kita rehat sekejap. Kita lepak sekejap. Tadi kita dah cover Nyala Rasa Misi. Kita ada dua lagi yang untuk melengkapkan ikigai kita ni. Untuk melengkapkan jadi ikigai tu, kita berehat sekejap. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Fredo, Gurisan Terakhir. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, kita kembali semula dalam segmen TTKO.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Di talian sekarang ini kita ada Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi bagi perkongsian semangat pagi edisi hari ini. Kalau tadi kita dah cover dah Nyala Rasa, misi untuk melengkapkan ikigai kita. Jadi dua lagi perkongsian kita nantikan, Datuk. Silakan, Datuk.
3: Seruan dan kerjaya.
4: Okay. Kerjaya ini, kalau kita tengok dalam ikigai, ia bermaksud apa yang kita mahir dan apa yang kita dibayar. Okey. Tetapi ada banyak

0: parents desak anak dia jadi doktor.
1: Contoh kan. Dia nak jadi mekanik. Okay.
0: Dia mungkin nak, dia mungkin dia nak jadi influencer. Jadi, tetapi ada banyak sebagai contohnya, mungkin dia seorang pesara, dia mungkin jurutera, dan kerjaya yang dia dibayar dan mahir itu adalah kerana desakan daripada keluarga. Tetapi ikigai memberikan jiwa kepada sesuatu perkara yang kita buat, iaitu sebagai contohnya ialah dia mesti sayang apa yang dia buat itu, yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dia buat itu mesti memberi impact dan mesti apa yang dunia nak, apa yang dia lakukan. Kan? Sebab itu kalau kita tengok, ada orang yang ada kerjaya yang stabil tapi dia tidak bahagia. Dia stres kepada kerjaya tersebut. Sebab itu dalam ikigai ini, kita mesti berusaha menilai setiap hari adakah kita memenuhi keempat-empat bulatan tersebut sampai dia ada di titik pertemuan. Dan kemudian yang keempat itu iaitu seruan.
1: Okey, seruan ni mungkin macam mana?
0: Ialah kita melakukan sesuatu perkara yang kita terima, tetapi dalam masa yang sama dunia perlu dan juga kita terima bayaran.
1: Okay.
0: Ada banyak. Kan, ini berlaku dalam kerja-kerja sosial kita, kerja dalam khidmat masyarakat kita. Tetapi perkara tersebut boleh menjadi lebih baik sekiranya dia memenuhi apa yang diri dia sendiri mahu.
1: Okey. Seruan ni contohnya macam kita terpanggil untuk fulfill masalah tu ke macam mana tu?
0: Ya, dia seruan ini disebutkan ialah kita dapat duit daripada satu perkara. Dan yang kedua, perkara itu diperlukan oleh dunia. Sebagai contoh, mungkin ada misi-misi kemanusiaan tertentu. Kan? Sebab mungkin kerana kita dapat duit, tetapi mungkin kita tidak belum sayang kepada perkara tersebut. Atau pun kita belum mahir. Tetapi kita pergi itu kerana kita ada nama sahaja. Brand name yang kita ada. Sebagai contohnya. Dan mungkin ini terikat dengan individu-individu tertentu yang kerjaya iaitu melibatkan jenama pada namanya sendiri. Sebagai contoh, dia pergi misi-misi kemanusiaan, you pergi. Sebab kalau you pergi, nanti kita akan gunakan nama you ni sebagai orang yang popular, yang ikut sama dalam misi kita. Sebagai contohnya. Okay. Kemudian mungkin dia berbincang lagi. Kalau saya turut serta ini, saya akan kehilangan job saya sebagai individu-individu tertentu, berapakah saya akan dibayar? Sebagai contohnya. Dan dia tidak akan bayar certain amount. Jadi maknanya, dia tidak mahir program tersebut dan belum tentu dia sayang aktiviti yang diikut, tetapi kerana dunia perlukan dan kerana dia menerima bayaran, jadi dia follow kerja tersebut. Tetapi ikigai ini menetapkan suatu perkara yang lebih penting. Alangkah baiknya sekiranya seorang influencer itu bukan saja dia terima, dia tahu kerja itu memang dunia perlukan, tetapi dalam masa yang sama dia sayang kepada kerja tersebut dan dia juga mahir dalam melakukan kerja tersebut. Sebab itu kalau kita tengok apa konsep yang ikigai berikan ini pada saya, cukup-cukup superb dan cukup-cukup untuk membantu. Daripada segi mendapatkan kesan, impact, makna terhadap satu perkara yang kita lakukan.
1: So buku ni memang penuh bagi inspirasi dan buku ni juga mengandungi cara lah untuk kita menemui ikigai peribadi kita sendiri. Macam mana cara nak seimbangkan tu. Tapi memang susah juga tu eh. Kadang-kadang benda yang kita mahir, benda yang kita sayang, belum tentu diperlukan oleh dunia dan belum tentu dia boleh dapat bayaran itu.
0: Tapi sebab itu dibincangkan dalam buku ni, dia bukan matlamat. Dia adalah satu proses pencarian. Dan keadaan itu akan sentiasa berubah. Dan dalam buku ini juga ada 10 peraturan yang tadi kita tengah sembangkan peraturan-peraturan tertentu. Yang pertama, yang ketiga tadi, elakkan makan sampai kenyang, kan?
1: Betul.
0: Kemudian disebutkan di sini ialah kita harus dikelilingi oleh rakan-rakan yang baik.
1: Okey.
0: Maknanya kalau kita rasa rakan kita itu tidak membentuk ikigai kita yang baik, mana jangan follow.

0: Kita cerita atau kita cari rakan-rakan yang baik. Sebagai contohnya kan, mungkin kita ada rakan-rakan yang sangat money orientation, berorientasikan kewangan saja. Sedangkan dalam ikigai kita ini disebut, bukan kewangan semata-mata. Ada 3-4 perkara lain yang mesti kita ikuti. Jadi maknanya kita kena tinggalkan rakan-rakan atau kita elakkan daripada rakan-rakan yang sebegitu.
1: Okay.
0: Demi memenuhi konsep ikigai.
1: Okay. Okay.
0: Dan apa lagi yang ikigai sebutkan? Sekarang kita ada masa sedikit ya. Kita kena hidup bersedia untuk sambutan birthday yang akan datang.
1: Ini menarik ya. Maksud dia mendalam tu. Apa yang boleh kita faham daripada kata tu?
0: Dan kita nak sebutkan bahawa kita kena bersedia bahawa dalam kehidupan kita ni untuk kita ada benda yang akan datang, yang pertama kita mesti sihat.
1: Betul.
0: Okey. Kalau kita tidak sihat, maknanya kita tak boleh nak sambut benda yang akan datang. Untuk sihat, dalam ikigai disebut, jaga senaman dan jaga juga pemakanan. Ada lagi satu perkara yang ikigai buat yang sangat sangat kepada saya mudah sekali. Senyum.
1: Senyum betul lah . Benda kerana tu kadang-kadang mudah je nak buat, tak ada kena modal pun. Tapi tak semua orang boleh buat.
0: Ya, itu sebab dalam konsep ini, senyum itu satu perkara yang sangat penting dalam ikigai. Sangat nak menunjukkan hidup kita ini ceria ataupun tidak dengan muka kita, dan apabila orang melihat kita tersenyum. Dan sebab bila kita sebutkan dalam buku ikigai ni, dia bukanlah satu perkara yang terlalu sukar. Kalau disebutkan tentang 10 peraturan ikigai ini, benda yang boleh kita lakukan, senyum. Takkan kita tak boleh lakukan. Mungkin yang susah tadi, makan tadi susah.
1: Makan tu paling payah lah saya rasa, paling teratas sekali tu.
2: Betul.
0: Tetapi bertemu dengan kawan-kawan yang baik, bertemu dengan kawan-kawan yang baik itu mudah.
1: Okey.
0: Dan yang best sekali ikigai menyebut ialah yang seterusnya ialah bersyukur. Dia minta kita bersyukur, sentiasa bersyukur. Kemudian dia minta kita juga berhubunglah dengan alam semula jadi. Sebagai contohnya, walaupun kita tinggal kat bandar seminggu sekali, mungkin berada di taman kan, ataupun kita sentiasa outing setiap minggu, pergilah ke tempat-tempat yang ada kaitan dengan alam sekitar.
1: Okey, sungai ke, laut ke, hutan ke.
0: Dan perkara yang juga dipenting ialah hargai masa sekarang. Masa lepas, saya selalu sebut kan dalam ayat saya kan. Nostalgia ni kita tak boleh beli brush. Jadi kita kena sentiasa fikir tentang hargai masa sekarang, dan kita fikir apa yang nak berlaku, kita rancang berlaku untuk masa akan datang.
1: Baik Datuk, terima kasih Datuk untuk perkongsian pada minggu ini. Saya kira agak lengkap lah buku Ikigai ni, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, untuk Datuk kongsikan dalam Semangat Pagi. Mungkin selepas ini kita akan melangkah ke buku yang lain pula. Tapi sebelum itu Datuk, last ada yang tanya Datuk, macam mana nak dapatkan buku ni?
0: Okey, kalau kita tengok buku edisi Bahasa Melayu yang ada di tangan saya ini, boleh dapatkan secara online. Cuma setelah kita sembang dan setelah kita diskusi dan perhalusi buku ini, yang paling penting sekali dalam buku ini adalah perlaksanaannya. Betul. Pada saya lah. Kita ada banyak pilar-pilar, kita boleh ada falsafah ringan dalam kehidupan, tapi tanpa perlaksanaan, buku itu tidak memberi apa-apa makna.
1: Okey, tapi nak melaksanakan, tak tahu nak cara, buku ni akan jawab lah.
2: Buku ni menjadi panduan lah.
1: Untuk kita dapatkan ikigai, supaya kita ada asbab untuk bangun tidur dengan lebih semangat setiap pagi.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah Datuk. Terima kasih Datuk untuk perkongsiannya.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Nanti kita berunding.
1: Baik.
0: Buku yang terbaik.
1: InsyaAllah. Okey Datuk, jaga diri. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi. Terima kasih.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Faizal Tahir dan juga Mimpi dengan tajuk lagunya Bila Sampai Waktu. Jadi kita dah sampai waktunya Wan untuk undurkan diri terlebih dahulu kerana tugasan kita temankan pendengar-pendengar kita bermula jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi, 4 jam pertama ni untuk siaran Selangor FM setiap hari 18 jam kami temankan anda. 4 jam kita dah ambil. Tinggal 14 jam lagi kita nak serahkan kepada Ida, kita nak serahkan kepada Cempaka, kita nak serahkan pula kepada N. Beda-beda lah yang ambil seorang sikit kan? Esok kita akan kembali lagi di waktu yang sama dengan perkongsian yang berbeza. Kami gerak dulu dan jangan lupa juga Buletin Selangor FM jam 10 pagi akan menanti anda tepat jam 10 pagi nanti. Nanti Ida pun akan temankan anda dalam jam yang berikutnya. Betul. 10 hingga
1: 3 petang dalam Hello Selangor.
0: Assalamualaikum, bye bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor hari ini. Dan kita sudah pun masuk 12 Mei 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, jadi sekarang ini tugas Ida pula 5 jam seterusnya untuk Ida memberikan memberikan yang terbaik insyaAllah lah pastinya, dan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah Ida susun untuk anda insyaAllah. Okey, moga anda terhibur. Ini dia lagu baru daripada Haziq Putra, Cinta Usah Kau Datang.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini dah nak teruskan dengan kongsikan dengan anda mengenai Jualan Rahmah Madani. Antara lokasi yang terlibat untuk 12 Mei 2026 hari ini bermula 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Tanjung Sepat, Dewan Jubli Emas Kampung Endah, di Don Selat Kelang, Tapak Pasar Malam Kampung Raja Uda, di Don Permatang, Perkarangan Laman Agro Desa Kampung Raja Musa, juga di Don Bukit Antarabangsa, Dewan Orang Ramai Taman Ampang Mewah. Okay? Dan bagi sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Pandan, Jalan Pandan Indah 6 Palang 10, hadapan Pandan Puteri, dan juga di Don Kuang, Dewan JPKK Kampung Melayu Sri Kundang. Jadi anda boleh dapatkan barangan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Okey, jadi jom kita layan dulu lagu ini daripada Adira Suhaimi, Rayu Hatiku, Selangor FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
6: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, hari ini 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Sedunia. Jadi dah nak ambil kesempatan jugalah untuk mengucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia. Kan kalau kita tengok nurse-nurse ni, Cik Misi, biasanya kan itu nama panggilannya, jururawat kita ni bekerja keras, tak kira waktu, tak kira hari. Kalau orang lain cuti, mereka kerja. Kan kadang-kadang kita tengok dekat hospital tu pukul 2-3 pagi, masih lagi orang kata bekerja keras, kan. Ida sendiri ada pengalaman masa jaga ayah sakit dekat hospital, kan. Kita tengok tau pukul 4 pagi, 5 pagi jururawat masa tu dah sibuk dah pergi hantar ubat, nak pastikan setiap pesakit tu dah makan ubat ke belum, nak orang kata nak check darah tingginya, kan, nak check BP dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi anda adalah hero dan heroin. Sebab sekarang ni pun ada juga jururawat lelaki, kan. Betul tak? Jadi ini dia nak kongsikan juga dengan anda, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Dan menerusi hantaran sempena Hari Jururawat Sedunia di Facebook hari ini, Perdana Menteri berkata jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehingga ke punggung usia. Betul lah tu. Kita lahir je, Cik Misi, Cik Jururawat kita ni dah sambut kita, kan. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap daripada kita pernah merasai sentuhan ihsan seorang jururawat, sama ada menenangkan pesakit yang menahan derita, memujuk anak kecil yang ketakutan, atau memberi kekuatan kepada keluarga yang sedang cemas. Dan beliau berkata pengalaman serta ketelitian golongan itu turut menjadi tonggak penting dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Beliau turut menyifatkan profesyen kejururawatan sebagai kejayaan mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa dan ketulusan hati yang tinggi. Kan, pernah teringat, Ida tiba-tiba teringat juga, pernah ada satu video yang tular di media sosial, kalau anda sendiri pun ingat, di mana seorang jururawat ni menyuap makanan. Jururawat ni adalah berbangsa Melayu, menyuap makanan kepada pesakit yang berbangsa India. Tidak kiralah lain agamanya, lain bangsanya, tetapi matlamatnya hanyalah satu, untuk memberikan yang terbaik, memberikan jasa dan bakti kepada seorang pesakit, kan. Jadi hanya Allah yang dapat membalasnya. InsyaAllah kita doakan mereka terus kuat juga, okay, dalam orang kata meneruskan kerjaya dalam bidang jururawat ini.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Zeku. Anda sedang mendengar Selangor FM 109. Bukan sebarang stesen.
2: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
3: Point entry, one to jaga.
4: Asalkan aku bahagia.

Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kira dan juga Mak Adam. Senyum lagi. Harapnya anda masih lagi terus tersenyum lah. Pagi lagi ni macam mana nak masam tu. Okay, dan sekarang ini kita nak teruskan dengan...
1: Intai Dapur.
0: Ya, baiklah. Untuk Intai Dapur hari ini, dan nak kongsikan dengan anda cara untuk buang kerak periuk paling mudahlah yang menggunakan bahan seperti asam jawa dan juga soda. Jadi tak lenguhlah tangan tu nak kena sental kuat-kuat kan. Kalau periuk di rumah dah mula bergerak, kusam atau ada kesan hangus hitam, mungkin ada yang terfikir kena guna sabun kuat atau gosok sampai penat. Tapi sebenarnya ada cara buang kerak periuk yang jauh lebih mudah, murah dan tak memenatkan tangan. Okey, antara cara-caranya, ambil sedikit asam jawa, gosok terus pada bahagian periuk yang berkerak, biarkan seketika sebelum bilas. Asam jawa bersifat sedikit berasid dan membantu melonggarkan kotoran serta kesan kusam pada permukaan periuk. Hasilnya periuk nampak lebih bersih dan kurang kusam tanpa perlu sental kuat. Kerak degil dan hangus hitam, anda boleh gunakan soda bikarbonat. Okey, untuk kesan hangus yang lebih degil ini, langkahnya tabur soda bikarbonat dalam periuk, tuang air panas, rendam lebih kurang 30 minit dan gosok perlahan selepas itu. Teknik ini bantu melembutkan kerak supaya mudah tangan sendiri, tak perlu scrub kuat-kuat sampai penat. Tambah lemon untuk bau dan kesan lebih bersih. Selain itu, lemon juga antara bahan penting dalam rutin dapur, hilangkan bau busuk dalam periuk, bantu bersihkan kesan minyak ringan dan beri kesan lebih segar dan bersih. Gabungan asam jawa, soda, lemon memang jadi trio. Ataupun orang kata dia blend elok pembersih dapur yang sangat praktis. Dan tip penting cara buang kerak periuk, setiap periuk sebenarnya ada material berbeza seperti stainless steel, aluminium ataupun non-stick. Jadi jangan sentar terlalu kasar, guna bahan semulu jadi lebih selamat, rendam dulu sebelum gosok. Okey, ingat ada 3 bahan yang kena sentiasa ada untuk menanggalkan kerak-kerak yang degil ni: asam jawa, soda bikarbonat, lemon. Jadi moga dapat manfaatnya dalam Intai Dapur setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di jam yang pertama.

0: 101.9 Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia daripada Ikhwana Fatana, mengikhlaskan hati. Okey, semoga kita terus juga ikhlaslah dalam kita melakukan sesuatu kan. InsyaAllah pasti ada ganjarannya. Okey, baiklah. Sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai KKM Fokus Reformasi Sistem Kesihatan Tangani Beban Kerja dan Tekanan Mental Petugas. Di mana Kementerian Kesihatan KKM kini memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara, termasuklah menangani isu beban kerja dan tekanan mental dalam kalangan petugas kesihatan. Dan pada masa yang sama juga, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun mengakui ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran yang dihadapi warga kesihatan ketika ini. Dan tambah beliau lagi, KKM kini beralih daripada sekadar memberi penjelasan kepada usaha mencari penyelesaian menyeluruh bagi memperbaiki sistem kesihatan agar lebih perhatian, mampan dan menjaga kebajikan petugas. Menamatkan era doktor kontrak adalah langkah pertama yang kritikal, namun ia bukanlah penyelesaian mutamat. Saya faham dan akui beban kerja yang berat serta tekanan mental yang membelenggu petugas kesihatan kita adalah realiti yang memerlukan pembedahan menyeluruh. Okay? Dan beliau juga berkata sejak tahun 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 lagi jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan pada tahun hadapan. Layan dulu lagu ini.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Cikgu!
3: Cikgu, cikgu tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
4: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
4: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
5: Wow, rancaknya balas message.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
6: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
7: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
4: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
8: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
9: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia baru saja berlalu, Standing in the Eyes of the World. Ha, kita pun terhibur dengan lagu ni. Okey, sangat orang kata mendalam, maksudnya sesuai dengan minggu perpaduan kita, tuan kan?
1: Yes.
0: Tuan, tadi tuan ada berkongsi mengenai bermalam di muzium belia dan lawatan berpandu malam secara percuma turut menjadi salah satu pengisian utama dalam sambutan minggu perpaduan Zon Tengah. Jadi saya tertarik di sini, bagaimana pendengar sendiri boleh orang kata nak tahu info yang lebih lanjut lah, dan tuan mungkin boleh kongsikan sebersedikit tentang program ini, dan bagaimana orang ramai boleh turut serta. Siapa yang boleh, daripada umur berapa ke umur berapa tu tuan boleh sertai ni?
2: Okey, bagi sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah nanti, satu yang istimewa adalah bila kita mengaturkan program bermalam di muzium bersama belia. Sebenarnya muzium ni memang dah terkenal pun dengan program bermalam di muzium ni. Kalau sebelum ni cuma melibatkan bermalam bersama dengan para pelajar. Cuma bagi sambutan Minggu Perpaduan kita adakan sedikit kelainan dengan mengadakan bermalam ini bersama dengan golongan belia. Dan sebenarnya kita pun telah memilih 100 mahasiswa daripada UniKL untuk bersama dengan Muzium Negara bermula pada 15 hingga 16 hari bulan untuk pelaksanaan program ini. Dan pada kita sebenarnya tujuan kita mengadakan program bermalam di muzium bersama belia ini bagi memberi pendedahan kepada golongan belia, khususnya mahasiswa, dalam konteks orang kata pembangunan jati diri dan juga pemahaman terhadap seni budaya warisan negara ini. Dan sepanjang program ini berlangsung, belia-belia ini, mahasiswa ini akan didedahkan dengan pelbagai program yang bersifat permuzuman juga. Diberi pendedahan tentang selok-belok permuzuman dari segi core business, dan juga diberi satu pendedahan berkait dengan integriti dan juga pembudayaan terhadap jati diri negara. Dan di samping itu juga, 100 belia ini juga, mahasiswa ini akan didedahkan dengan pendekatan sukarelawan, di mana mereka juga akan terlibat dalam penganjuran dan juga pelaksanaan event-event yang telah saya sebutkan tadi. Sebab kita ada kepelbagaian program sepanjang 3 hari sambutan ini, dan mereka juga menjadi sebahagian daripada rakan kolaborasi kita dan juga menjadi volunteer bagi pelaksanaan program-program itu nanti. Dan pada saya sebenarnya, belia ini memberikan satu satu orang kata kelebihan lah kepada kita bila kita melibatkan belia, kerana suara mereka ini dapat memberi satu pemahaman yang lebih baik kepada belia, bagaimana negara ini bagaimana negara ini dibangunkan dan stabil sehingga hari ini. Itu kita cuba bagi pendedahan dalam konteks bermalam di muzium tadi. Dan satu juga keunikan pada tahun ini, apabila program bermalam di muzium bersama belia ini juga akan turut disertai oleh Unduk Ngadau, Lembah Kelang, yang mana setiap tahun akan ada pemilihan Unduk Ngadau yang akan dilaksanakan. Dan pada kali ini, mereka-mereka ini finalis Unduk Ngadau ini akan bersama di Muzium Negara dan akan bermalam juga bersama dengan peserta bermalam di muzium nanti. Dan sambil itulah kita menggunakan pendekatan ini juga agar mereka juga menjadi duta kepada muzium, kepada Kementerian Perpaduan dalam konteks menyampaikan elemen-elemen yang berkait dengan perpaduan bangsa dan sebagainya.
0: Okey, baik tuan, saya difahamkan juga Jabatan Muzium Malaysia turut membuka ruang untuk orang ramai menyumbang koleksi peribadi mereka kepada negara. Dan apakah kategori ataupun jenis koleksi persendirian yang boleh diserahkan melalui inisiatif kempen derma koleksi ini?
2: Semestinya apabila kita menyebut tentang muzium, setelah menjadi satu tanggungjawab kita lah, core business kita, untuk kita mengurus dan juga menyelia koleksi warisan negara ini. Dan dalam konteks core business, tugas utama, fungsi Jabatan Muzium Malaysia itu sendiri, kita mengendalikan dan juga orang kata memelihara hampir 500,000 koleksi artifak negara. Dan dalam konteks tersebut juga, bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan ini, kita gerakkan kempen derma koleksi ini bagi menggalakkan komuniti masyarakat untuk tampil menyumbangkan artifak ataupun bahan-bahan warisan mereka yang mereka simpan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai koleksi negara. Dan dalam konteks ini juga sebenarnya kita cuba menarik minat masyarakat untuk sama-sama berkongsi. Kita faham bahawa ada di kalangan masyarakat kita yang masih lagi menyimpan pelbagai koleksi artifak yang menjadi, mungkin menjadi sebahagian daripada memori kehidupan mereka. Dan pada masa yang sama, artifak tersebut adalah sebahagian daripada perjalanan kisah sejarah budaya dan juga warisan negara. So benda-benda ini boleh diserahkan kepada muzium, sebab muzium adalah satu institusi yang memang fokus dalam memelihara, menjaga semua koleksi ini secara profesional. Dan akhirnya akan dipulangkan kepada masyarakat melalui pendidikan dan juga pameran. Dan akhirnya akan dapat dihayati oleh semua masyarakat kita. Jadi dalam konteks derma koleksi ini, saya menggalakkanlah masyarakat kita khususnya di Lembah Kelang ini untuk hadir dan memberi sokongan kepada kempen ini dengan mungkin mendapatkan input awal apa yang boleh disumbangkan. Dan kita di muzium ini sebenarnya kita beri tumpuan bagi, untuk kita dapatkan lebih banyak koleksi yang berkait dengan kemerdekaan negara khususnya. Mungkin kita kekurangan di situ dari segi koleksi, dan mungkin ada individu di luar, masyarakat di luar yang masih menyimpan kenangan-kenangan zaman kemerdekaan 1957 atau sebelumnya yang boleh kita tambah sebagai bahan koleksi di muzium. Dan akhirnya nanti kita akan pamerkan sebagai, orang kata, sebagai satu bahan tambahan di muzium-muzium kita, terutama di muzium negara. Dan dari aspek koleksi juga, mungkin kita juga masih lagi menerima koleksi-koleksi yang bersifat etnologi, budaya, senjata, pakaian, tekstilnya, perhiasan dirinya, yang mungkin juga koleksi-koleksi pelbagai kaum. Sebab kita faham Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, dan itu merupakan sebahagian daripada warisan yang perlu kita pulihara dan juga pelihara. Dan kempen ini sebenarnya mengajak masyarakat untuk bersama dengan muzium menjadi sebahagian daripada rakan kongsi kepada muzium untuk menyumbang kepada, orang kata, peningkatan terhadap bilangan koleksi yang ada kaitan dengan sejarah budaya dan warisan negara kepada Jabatan Muzium Malaysia.
0: Okey, baik tuan. Tak lengkaplah kalau kita mengakhiri sesi temu bual ini tanpa kita dengarkan harapan dan seruan tuan kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Minggu Perpaduan ini, khususnya dalam kita memperkukuh semangat kebersamaan ini.
2: Okey, harapan kita agar sambutan Minggu Perpaduan ini dapat, orang kata, sambutan yang baiklah daripada seluruh masyarakat di Lembah Kelang. Dan apatah lagi kita menawarkan pelbagai aktiviti selain daripada saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya kita juga menawarkan kemasukan percuma sebenarnya kepada masyarakat, khususnya untuk 16 dan juga 17 hari bulan Mei nanti, kemasukan percuma ke Muzium Negara dan juga muzium-muzium kita di sekitar Kompleks Muzium Negara, iaitu Muzium Etnologi Dunia Melayu, Muzium Seni Kraf Orang Asli dan juga Muzium Muzik. So, kemasukan percuma ini kita tawarkan kepada pengunjung-pengunjung ke Minggu Perpaduan. Semoga dengan adanya kemasukan cara percuma ini dapat menggalakkan lebih banyak, lebih ramai pelawat kita untuk hadir bersama dengan keluarga untuk sama-sama, orang kata, menghadiri program ini dan juga menyertai semua aktiviti yang telah kita anjurkan. Dan kita juga dijangka juga kita menganjurkan juga program Unity Breeze Walk. Saya lupa nak sebutkan awal tadi. Yang mana penyertaan sekarang telah hampir 1,000 penyertaan telah kita terima. Yang mana program ini kita akan berjalan secara santai sahaja. Daripada Muzium Negara, akan memasuki Taman Botani Perdana dan akan kembali ke Muzium Negara hampir 3 km sahaja, lengkap berpakaian busana etnik masing-masing. Dan ini merupakan salah satu daripada, orang kata, keunikan sambutan Minggu Perpaduan ini, yang mana kita cuba libatkan pelbagai kaum, pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai peringkat umur untuk bersama-sama, orang kata, memeriahkan lagi. Dan juga akhirnya kita sama-sama dapat menghayati apa erti sebenar perpaduan dalam konteks Malaysia sebenarnya.
0: Maknanya tuan, waktu Unity Breeze Walk tu kita boleh lihatlah nanti ada yang pakai kebaya ceonsam, baju kurung macam tu ke tuan? Baju
2: kita
0: Melayu.
2: Kita menggalakkan penyertaan pada kali ini adalah berbusana mengikut etnik masing-masing.
0: Wow, menariknya.
2: Dan mungkin juga dalam konteks silang budaya, Melayu silang boleh pakai ceonsam, boleh pakai sari, dan juga orang India boleh pakai baju kurung, baju Melayu dan sebagainya. Itulah kita nampakkan keunikan masyarakat kita, sebab kita di Malaysia ni dalam konteks penerimaan kepelbagaian itu merupakan salah satu kekuatan pada kita. Dan akhirnya kita terapkan satu pendekatan, kita perlu faham, hormat, terima dan akhirnya kita raikan kepelbagaian ini menjadi satu kekuatan kepada Malaysia. Ini adalah sebenarnya adalah intipati kepada sambutan Minggu Perpaduan itu sendiri.
0: Ya, okey. Tak ada dekat negara lain. Antara negara yang orang kata inilah dia, uniknya Malaysia kan tuan kan. Berbilang bangsa, agama dan kaum. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat kebangsaan 2026 ini. InsyaAllah pada sekali lagi tuan, 15 sehingga 15.
2: InsyaAllah pada 15 hingga 17.
0: Mei 2026.
2: Yeah. Di Muzium Negara. Yeah. So ramai-ramai ke Muzium Negara. Dan insyaAllah kita sama-sama meriahkan sambutan ini. Dan kita harap dia akan beri satu pendedahan dan juga satu dorongan lah untuk kita lebih menghargai keharmonian perpaduan yang telah kita semai daripada awal sehingga hari ini. Dan insyaAllah akan berkekalan sehingga selamanya.
0: Ya, betul. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Muhammad Razaimi bin Hamad selaku Timbalan Ketua Pengarah Permuzieman Jabatan Muzium Malaysia. Terima kasih Tuan.
2: Sama-sama.
0: Ya, semoga sukses untuk program nanti ni. Kami doakan. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Polis entry, one to jaga.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
5: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
6: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Hai, saya Zuaq Ismail Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9, pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Ya, itu dah dia pernah di satu peluang. Adakah yang meminta lagi untuk diberikan peluang kan? Kadangkala peluang kedua itu adalah sangat berharga. Ada yang orang boleh bagi peluang kat kita lagi ataupun ada yang memang dah serik dah. Diberi peluang berkali-kali tetap sama juga kan? Jadi kalau orang bagi peluang dekat kita, berikan kepercayaan kepada kita kembali walaupun kita dah hancurkan, hargailah peluang itu. Jangan sia-siakan. Okay? Jadi sekarang ini tepat pukul 12.41 minit tengah hari. Jom terus layan Selangor FM. Kita dengarkan dulu lagu ini.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Sufian Suhaimi, takdirku. Baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda dalam Hilang Selangor.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrik Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrik tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 1:23 minit tengah hari. Jadi yang dah selesai makan tengah hari tu, alhamdulillah. Selepas ini di jam ini kita ada mawadah, nak tahu pengisiannya sama-sama kita nantikan, okey?

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu kalau kita dapat orang yang dapat ni sayang sampai ke akhirat, dia akan tegur sahabat dia. Aku nak tegur ni sebab salah ni, sebab aku terangkan aku sayang kat kau ni. Kita sahabat kan, tapi jangan terasa hatilah. Minta maaf lah, kau sembahyang tadi, dahi kau ni tak kena lantai. Disebabkan serban kau terlalu tebal sangat, menyebabkan batal. Ataupun terangkat, aku nampak tadi kaki belakang kau terangkat masa sujud. Tak sentuh karpet pun. Ni batal sembahyang ni. Sebab aku nak nasihatkan kau, tak apalah. Kau maafkan aku lah, aku tegur sayang, sebab aku sayang kat kau ni. Orang macam ni tuan-tuan, sahabat kita ni sahabat yang berkasih sayang sampai ke akhirat kelak. Bukan kat dunia sayang, tapi sampai akhirat. Orang ni yang kita cari tuan-tuan. Ucapkan terima kasih pada dia. Memang dia sebab apa dia nak selamatkan kita di akhirat kelak. Tapi kalau orang yang tak maafkan orang ni, kita jumpa di akhirat, lantak langkau kena azab ke akhirat. Tuan-tuan, maksudnya orang yang tak maafkan manusia, sebenarnya dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam golongan hadis tadi. Kalaulah kamu beriman kepada Allah, kamu mesti berkasih sayang kepada saudara kamu sebagaimana diri kamu. Kita ni benci kalau kita ni campakkan ke dalam api neraka. Dalam waktu yang sama, apabila orang meminta maaf kepada kita, kalau kita tak maafkan, mungkin dia akan masuk neraka. Sepatutnya kita sebagai seorang yang sayang pada sampai akhirat, nak selamatkan dia daripada terhumpan dalam api neraka dengan sebab kesalahan yang dilakukan terhadap kita, kita maafkan, kita selamatkan dia. Orang yang tak maafkan manusia, sahabatnya, kesalahan-kesalahan orang lain, seorang yang pendendam, seorang yang katakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam waktu yang sama tuan-tuan, kadang-kadang dia merupakan punca kepada putusnya ukhuwah. Sebab apa dia? Sebenarnya dia dah rendah diri memohon. Orang yang minta maaf tuan-tuan, orang yang memang merendah diri. Kau nak kutuk aku, nak marah-marah aku, tak apa dah. Tak yang penting kau maafkan kesalahan aku. Macam itu sepatutnya. Aku pun takut nak jumpa kau, tapi aku minta maaf juga. Demi untuk akhirat aku. Kalaulah kita tak maafkan kesalahan dia itu, tuan-tuan, kita seorang pendendam, kita yang memutuskan hubungan. Kalau dalam kekeluargaan, kita kata, lepas ini putus hubungan adik-beradik. Kita putuskan satu rahim. Sebab tu hadis Rasulullah SAW, la yadkhul jannah qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak masuk syurga tuan-tuan, orang yang memutuskan adik-beradik ni. Siapa yang ada kata-kata macam itu tuan-tuan, insafilah. Jadilah kita ini orang hamba Allah yang pemaaf. Pemaaf. Ya. Seorang hamba Allah yang pemaaf dengan adik-beradik, lagi-lagi tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu nak mendapatkan hubungan silaturahim sebab kita tak maaf. Memang kesalahan pada dia. Memang dia salah ustaz. Takkan saya nak maafkan. Dia salah, memang dia salah dalam, tapi dia dah minta maaf. Kadang-kadang dengan sebab kita tak maafkan kesalahan adik-beradik kita, abang kita, adik kita, yang kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang memutuskan hubungan.

0: Adik tu, adik kita, abang kita menyebabkan kita ini orang yang katakan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Memang dilakukan, memang dilakukan. Tapi dengan kemaafan itu, kitalah yang, kalau kita maafkan kesalahannya itu, maka kita ini menghubungkan hubungan silaturahim. Sebab itu dalam hadis ini, tuan-tuan, yang berkaitan dengan kekerabatan hubungan silaturahim, lagilah perlu di kita kita jaga. Seburuk-buruk adik kita, seburuk-buruk abang kita, dia tetap adik-beradik kita. Walaupun kita ucap kata putus hubungan, takkan putus selama-lamanya. Malah kita sebenarnya, apabila kita lontarkan bahawa sekutu putus hubungan adik-beradik, takkan putus, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya kita putuskan kita, diri kita ni, mencampakkan diri kita ke dalam neraka. Sebab tu kata-kata tu, tuan-tuan, kena fikir. Kena fikir.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan dalam mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muslim yang lain, satu ketika putus tali persaudaraan adik-beradik ni, sesama adik-beradik, sebab harta, tak puas hati apa yang dia dapat. Sebab harta lah. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan tak meninggal dunia lagi, tak tahu lagi tuan-tuan, tak tahu lagi. Sebabnya perebutan harta ni akan berlaku setelah kita meninggal dunia. Sekarang ni tuan-tuan ada anak, tuan-tuan dah senja, dah umur, dah nak hala kematian. Tuan-tuan masih hidup lagi, tuan-tuan cakap, anak-anak akan dengar. Anak-anak akan dengar. Lemah kita di kursi roda ke, lemah kita, anak-anak kita akan dengar. Sebab dia hormat sebagai kita sebagai seorang ayah. Along, isteri kau ni tudung kan. Aurat nak dosa tempias pada kau. Angah ni semayang jangan tinggal. Kerja hebat macam mana pun, gaji besar pun ayah tak pernah, tapi semayang tu kena jaga. Ayah tak harapkan gaji-gaji ini, tak harapkan, tak payah bagi pun tak apa. Yang penting kamu jaga semayang. Dengar dia. Sorang-sorang, walaupun yang rasa takut-takut semua, tapi kita dengar dia. Itu masa kita hidup tuan-tuan. Kalau kita tinggal dunia, bergaduh tuan-tuan. Sebab itu dipaparkan di akhbar-akhbar, seringkali di akhbar-akhbar paparkan 70 bilion harta umat Islam beku, tak dapat ditukar nama. Sebab apa? Tidak ada pemuafakatan di kalangan adik-beradik. Dia perlu persetujuan tuan-tuan. Yang menguruskan tu, yang kat depan duduk meja tu, diadili oleh adik-beradik dan juga isteri, siapa? Isteri arwah sebagainya. Dia tanya seorang-seorang, setuju ke kau dapat sini? Setuju, okey. Setuju ke si nombor dua ni? Setuju. Nombor tiga, setuju ke kamu dapat tanah setengah ekor? Setuju semua, barulah boleh tukar nama. Dikeluarkan keluarkan arahan boleh tukar nama daripada pejabat tanah. Selagi tidak ada persetujuan ramai, ataupun ada yang kata tak setuju, seorang yang kata tak setuju, pihak pejabat tanah, pegawai pejabat tanah akan suruh balik, bincang balik. Sebab tu tuan-tuan tak dapat, kadang-kadang adik-beradik tiga orang aje, dua orang aje pun bergaduh. Sebab tu beku tuan-tuan, aku tak nak uruskan lah. Kalau aku uruskan, aku kenal nama arwah lagi. Nak uruskan nanti aku bersih-bersih musim buah, semua mengaku aku ada bahagian. Time semak-semak tak ada nak baju pun, tak ada nak kemaskan pun, tak ada nak bersihkan pun. Masih lalas masing-masing. Kalau macam itu tak payahlah, biar macam itu je lah. Aku penat-penat tu keluarkan modal baja bersihkan. Tapi musim buah datang, barulah bawa truk lagi, bawa lori lagi. Seronoknya dia. Lebih akan. Sebab tu macam itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam berkaitan ni tuan-tuan, harta, sebab tu dalam di akhirat kelak Rasulullah kata apa? Kelak kami, bumi ini akan mengeluarkan semua isi perut dan terlalu banyak daripada emas dan perak. Lalu datanglah pembunuh seraya berkata, Kerana benda inilah aku melakukan pembunuhan. Bab harta ni tuan-tuan. Datang pula orang yang telah memutuskan silaturahim. Dengan sebab inilah emas dan perak ni, gambaran harta ni lah yang aku memutuskan hubungan silaturahim. Datang golongan yang ketiga tuan-tuan. Dilihat benda apa ni, emas membuat daripada bumi ni, dia nampak. Pencuri pula kata apa? Tangan aku dipotong, sebabkan inilah aku kena potong tangan. Masing-masing meninggalkan emas yang dimuntahkan oleh bumi. Dia akan semua tak hiraukan. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni apa ni benda harta ni tuan-tuan. Harta ni memanglah tak dapat belikan kebahagiaan. Ya. Harta tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi dengan adanya harta kita dapat gunakan untuk menyambung persaudaraan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Itu dia ceramu daripada Nikki. Ini dia sekarang tempat pukul 1.54 minit tengah hari. Jadi, dah nak kongsikan juga ramalan cuaca bagi Sabak Benam, Kuala Selangor, Kelang diramal hujan lebat hingga 3 petang ini. Di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah sehingga pukul 3 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia maklumkan di Selangor, hujan lebat dijangka melanda daerah Sabak Benam, Kuala Selangor dan Kelang. Jadi untuk anda, hati-hati yang mana nak melakukan aktiviti tu, yang sedang memandu pun, okay. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan sekarang ini, layan dulu lagu ini.

0: tak tahu. Mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sayang, mana nak dapat rendang Tok Perak dan kek batik Sarawak?
2: Eh, tak tahu ke? Kan ada expo usahawan kat KL nanti.
1: Ha? Expo apa?
2: Carnival Mega 3 Dimensi 2025 di MyTech Kuala Lumpur. Ada lebih 1,000 produk desa, kelas bersama pakar industri percuma, persembahan artis dan banyak lagi.
1: Wah, bila tu?
2: 30 Julai hingga 3 Ogos. Masuk percuma.
1: Seronoknya. Jomlah bawa anak-anak.
2: Sokong produk tempatan. Raikan warisan desa. Desaku mendunia. Hanya di Carnival Mega 3 Dimensi.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang dan seperti biasalah yang Ida wawarkan, kalau hari Selasa kita ada Hello Selangor iNutrisi, okey? Jadi sekarang ini Ida tidak keserangan di Konti. Istimewanya hari ini kita ada dua orang tetamu, okey? Dan kita ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Muhaizi Mat Daud, iaitu selaku pegawai penyelidik Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan Introp UPM.
1: Ya,
0: selamat datang.
1: Selamat datang.
0: Juga diucapkan selamat datang juga kepada Tuan Haji Haris Dahlan, Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Infak Wazan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Iya, jadi hari ini, petang ini kita akan berkongsi mengenai wakaf pertanian. Apa pentingnya? Selalu kita dengar wakaf je. Tapi kali ini wakaf pertanian. Mungkin ada yang baru dengar juga kan. Jadi kita nak tahu jugalah. Mungkin tuan boleh jelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan wakaf pertanian dan bagaimana ia berbeza dengan wakaf biasa. Silakan tuan.
2: Terima kasih kepada Selangor FM, Tuan Puan, sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, petang ini, kami berpeluang dijemput oleh Selangor FM untuk berkongsi dengan Tuan Puan mengenai wakaf pertanian. Sebagaimana yang Tuan Puan sidang pendengar sekalian maklum, bahawa selepas turunnya ayat kepada Rasulullah SAW, kepada umat Islam, iaitu surah Ali Imran ayat 92, auzubillahi minasyaitanir rajim, lan tanalul birhatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang maksudnya kamu, kata Allah Taala, belum lagi bersedekah ataupun berinfak yang sebenarnya, melainkan kamu menginfakkan sebahagian harta kamu yang sangat kamu kasihi. Dalam bila turun ayat ini, ramai para sahabat menyahut seruan ini, terutama sekali sahabat yang bernama Abu Talha, yang mana nama sebenarnya adalah Zaid bin Sah Al-Ansari. Di mana Abu Talha ini mengatakan bahawa tanah yang paling dia cintai ataupun yang paling dikasih adalah Bayruha. Di Bayruha, kemudian beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, harta yang paling aku sayang ialah kebun di Bayruha. Ia menghadap Masjid Nawawi. Aku jadikan ia sedekah kerana Allah. Letakkanlah ia di mana Allah tunjukkan kepada engkau, kata Abu Talha. Yang mana, sebagaimana yang kita ketahui bahawa kebun Abu Talha ini, kebun Bayruha ini, besarnya mempunyai 600 pohon kurma. Dan ada di situ telaga yang airnya sedap dan juga jarak dengan Masjid Nawawi hanya 100 meter sahaja. Apabila pertanyaan itu diajukan kepada baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul menjawab, Bakhin, itu harta yang menguntungkan. Aku dah dengar apa yang engkau kata, aku cadangkan, kata Rasulullah, engkau berikan ia kepada kaum kerabatmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa wakaf yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah wakaf pertanian sebenarnya. Wakaf pertama adalah wakaf pertanian, iaitu pohon kebun kurma.
0: Okay.
2: Yang mana kebun kurma ini Rasulullah cadangkan kepada Abu Talha untuk diwakafkan kepada keluarganya. Kalau kita ambil pendekatan di sini adalah wakaf zuri ataupun wakaf ahli.
0: Okay.
2: Yang mana kita dibenarkan untuk mewakafkan harta kita untuk keluarga kita sendiri. Bukan nak mengelak daripada faraid.
0: Okay.
2: Tetapi dibenarkan dalam Islam supaya harta tersebut berkekalan untuk manfaatnya untuk keluarga kita.
0: Okay.
2: Itu yang dimulakan dalam kata orang wakaf pertama itu dengan wakaf ahli keluarga. Maknanya Islam tak melarang wakaf kepada ahli waris. Yang mana yang keduanya, wakaf itu harta yang paling dia sayang. Maknanya bukannya barang-barang reject ataupun barang-barang yang kata orang tu tak pakai dah. Bahawa dia bagi ke orang kan. Tidak. Sebenarnya wakaf itu adalah benda-benda yang sangat dia sayang, ataupun dalam bahasa orang kampungnya, the best asset lah. Bahasa orang kampungnya, the best asset. yang mana perkara ini adalah boleh mengeluarkan manfaat ataupun hasil daripada yang diwakafkan tersebut untuk manfaat ummah. Bezanya dengan wakaf biasa, wakaf biasa ini dinamakan juga wakaf khairi, wakaf umum, yang mana wakaf juga mungkin berkaitan dengan aset tanah, tapi tanah itu terbuka lah, sama ada nak dijadikan tanah itu selain daripada pertanian, mungkin bangunan untuk pusat tahfiz dan sebagainya. Itu adalah wakaf-wakaf khairi namanya, wakaf umum. Sebagaimana yang kita ketahui, wakaf yang kedua diterima oleh Rasulullah SAW adalah wakaf daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu wakaf daripada tanah dia di Khaybar, di mana apabila Sayyidina Umar Al-Khattab ini mendapat tanah di Khaybar, yang mana tanah itu adalah tanah yang paling subur dan mahal harganya, dan beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasul, ya Rasulullah, aku dapat tanah yang tak pernah aku dapat, iaitu harta yang terbaik, harta yang lebih baik daripadanya. Apa yang patut aku buat?" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika engkau mahu, wahai Umar, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya," iaitu sedekahkan manfaatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa bila nak kita niatkan wakaf, secara automatik tanah itu tidak boleh di jual beli, tak boleh dihibahkan dan tak boleh diwarisi. Hanya hasilnya saja disedekahkan pada fakir miskin. Itu disebabkan bila kita berwakaf ini, harta itu adalah harta milik Tuhan, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hasilnya lah sebagaimana biasalah, untuk fakir miskin, untuk golongan-golongan yang susah, untuk ibnu sabil fi sabilillah, dan juga boleh juga harta manfaat wakaf ini untuk pengurusnya ataupun mutawali pada wakaf tersebut. Maknanya pengurus ataupun mutawali ini boleh mengambil sedikit daripada harta tersebut untuk mereka gunakan, untuk mereka belanjakan, dan juga boleh digunakan untuk memberi makan kawan-kawan mereka dengan syarat tidak bertujuan untuk mengumpul harta. Itu maksudkanlah.
0: Okey, baik Tuan Haji, apakah manfaat utama wakaf pertanian kepada masyarakat, khususnya dari segi kebajikan sosial dan keselamatan makanan?
2: Banyak yang kita boleh perolehi daripada wakaf pertanian ini, sebagaimana yang kita ketahui, kalau macam di Malaysia ini, kata orang tu wakaf pertanian yang paling besar lah, itu ladang korma, ada ladang sawit di Perkaya, untuk ladang sawit untuk Persatuan Kebajikan Anak-Anak Yatim di Terengganu. Yang ini wakafnya berjumlah 830 ekar. Dan juga hasilnya setahun lebih daripada 1 juta untuk Perkaya ni lah, untuk Persatuan Kebajikan Anak Yatim Terengganu ini. Dan alhamdulillah, daripada situlah mereka dapat, kata orang tu, menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan juga manfaat-manfaat yang lain lah dalam kehidupan anak yatim ini. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk, kata orang tu, membesarkan mereka ini menjadi manusia yang bermanfaat juga untuk umat Islam dan juga manusia seluruhnya lah. Itu kalau kita lihat di Terengganu, memang hasilnya itu sangat, kata orang tu, bermanfaat untuk semualah, untuk masyarakat dan sebagainya. Dan juga untuk keterjaminan ataupun keselamatan makanan ni, yang kita juga gelarkan sebagai keterjaminan makanan, yang mana dengannya, kata orang tu, anak-anak yatim ini sekiralah hidup dia dengan, kata orang tu, adanya makanan dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, dan juga kata orang tu, tak payahlah mereka memohon, meminta-minta dengan orang lain. Sebab apa? Dah ada saraan daripada hasil wakaf ini.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sementara lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi, wakaf pertanian apa pentingnya.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, bye.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi. Okey. Baik Tuan Haji, bagaimana wakaf pertanian boleh membantu meningkatkan ekonomi komuniti setempat, terutamanya golongan berpendapatan rendah atau petani kecil?
1: Di sini kalau kita lihat tentang kata orang tu untuk meningkatkan ekonomi komuniti setempat ni, biasanya kalau macam tanah yang diusahakan oleh wakaf, contohnya wakaf Selangor nak usahakan tanah di Sungai Merap seluas 3 hektar, 3 ekar, yang mana ramai asnaf-asnaf yang terlibat untuk mengusahakan tanah-tanah ini. Di samping mereka mengusahakan tanah tersebut dengan menanam nenas, di situ pendapatan mereka alhamdulillah lah, kata orang tu dijamin dengan jualan dan juga kata orang tu bantuan daripada wakaf tu sendiri, yang mana pihak PWS ni tidak membiarkan lah petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha yang telah mengusahakan tanah ini sebelum hasilnya keluar, kata orang tu tidak diberi ketubulanan pendapatan bulanan sebagainya, diberi supaya sehingga hasilnya keluar dan terjual, dan setelah itu hasilnya mereka dapat oleh sendirilah untuk golongan-golongan yang memerlukan ini ataupun komuniti setempat. Kalau kita ambil contoh yang lain di Kedah yang mana pihak lembaga zakat Kedah telah pun merencanakan wakaf kilang padi yang mana wakaf kilang padi ini adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha padi di kawasan setempat, yang mana mereka ini adalah golongan asnaf, dan kemudian golongan asnaf ini dibantu oleh lembaga zakat untuk mereka mengusahakan padi-padi ini, dan kemudian hasil daripada tanam padi itu terus diambil oleh pihak wakaf kilang padi ini untuk diusahakan dan dijual, dan kemudian hasilnya itu adalah untuk mereka-mereka yang bekerja untuk kata orang tu mengusahakan tanaman-tanaman tersebutlah. Itu yang kita ketahui bahawa bukan sahaja dia membantu ekonomi penduduk setempat, tapi juga kata orang tu membantu masyarakat-masyarakat setempat bagi memperoleh hasil ataupun makanan yang sangat diperlukan oleh mereka.
0: Baik, kita nak tanya Encik Muhaizi, kita nak tahu jugalah bagaimana pelaksanaan wakaf pertanian di Malaysia ketika ini. Adakah terdapat contoh projek yang berjaya?
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-puan para pendengar semua. Okay, untuk pelaksanaan sekarang di Malaysia, walaupun kita tahu bahawa wakaf tani ini memberi banyak manfaat, tapi masih lagi tidak digunakan sepenuhnya. Tidak dioptimalkan tanah-tanah wakaf yang ada terdapat ni lah. Kerana terdapat cabaran dari segi tanah wakaf tersebut, kebiasaannya ada yang berada di lokasi yang tidak kurang strategik dan tidak sesuai untuk mengadakan aktiviti pertanian sebelum dilakukan rawatan dan sebagainya lah. Contohnya kawasan, contohnya terdapat kawasan tanah wakaf yang berada jauh, tidak mempunyai kemudahan logistik lah. Kemudian tanah yang ada juga kemungkinan perlu dirawat terlebih dulu untuk sebelum dilakukan aktiviti pertanian lah. Cara kita mengatasi masalah ini adalah kadang-kadang kita perlu aplikasikan teknologi baru di dalam pertanian, contohnya menggunakan kaedah fertigasi, smart farming dan sebagainya. Langkah ini dilihat dapat untuk mengurangkan masalah tersebut tadilah. Dan antara program wakaf yang dah berjaya dilaksanakan di Malaysia, kita ambil contoh adalah wakaf pertanian bersepadu atau Serikatan Dewa Tani, projek oleh Yayasan Wakaf Malaysia yang diluluskan pada tahun 2022. Projek Watani ini mempunyai 4 dimensi operasi, iaitu termasuk ladang komersial bersepadu, kebun komuniti, agro pelancongan, kilang mikro dan juga inkubator peternakan dan pertanian. Contoh yang lain kita boleh tengok juga adalah wakaf agro Selangor dan wakaf Felda. Kedua inisiatif ini telah menunjukkan kejayaan awal lah dalam memanfaatkan tanah wakaf bagi kelestarian pertanian.
0: Okey, baiklah. Okey, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: Pesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal, tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost-effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot premis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan empat keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baiklah, itu dia, kita baru saja dengarkan taklimat krisis bekalan global. Terus dengarkan Selangor FM 100.9.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita sebenarnya kita masih lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi. Jadi tak seronoklah kalau kita tak habiskan untuk topik wakaf pertanian. Apa pentingnya? Terima kasihlah diucapkan kepada tetamu kita Encik Muhammad Muhaizi dan juga Tuan Haji Haris kerana orang kata setia menanti di konti ini. Sama-sama kita dengarkan taklimat krisis global tadi kan. Jadi Tuan Haji, kita nak teruskanlah. Tadi kita dah dengarkan jawapan daripada Encik Muhaizi. Kita nak tanya Tuan Haji, apakah cabaran utama dalam membangunkan wakaf pertanian dan bagaimana ia boleh diatasi oleh pihak berkepentingan?
1: Terima kasih DJ Inda. Yang mana sebagaimana kita ketahui bila kita nak bangunkan tanah pertanian ni, kita lihat dulu dia punya lokasi yang sesuai dan juga sebagaimana Cik Muhaizi beritahu tadi tentang penjagaan tanah tersebut yang terbiar begitu lama kan. Mungkin jadi menggunakan dana yang begitu banyaklah untuk membangunkan tanah tersebut sebagaimana yang kita ketahui yang saya sebutkan tadi, iaitu tanah sawit yang diwakafkan kepada perkaya tu ataupun kepada Persatuan Kebajikan Anak Yatim Terengganu, di mana kalau kita tengok dia punya data dia hampir 3,000 penderma mendermakan wakafnya untuk membangunkan tanah tersebut. Maknanya di sini cabaran kita adalah untuk memanggil ataupun mengajak kata orang tu sidang pendengar Selangor ataupun mana-mana negeri lah untuk bersama-sama untuk membangunkan cadangan kita membangun tanah-tanah pertanian ini. Sebagaimana kami di UPM, kami telah menubuhkan tanah wakaf khas untuk wakaf khas, iaitu wakaf pertanian. Di mana wakaf pertanian ini kita kumpulkan daripada dana-dana wang tunai dahulu untuk daripada dana tunai tersebut kita buat kajian, research sebagainya dan juga melatih pelajar-pelajar ini untuk membangunkan tanah-tanah yang terbiar ini. Itu di antara fokus kita lah, supaya mereka ini apabila bergraduat adalah menjadi contoh kepada kata-kata orang komuniti setempat untuk mengajar mereka dalam membangunkan tanah-tanah yang terbiar. Terutama sekali tanah wakaf ini lah. Tanah wakaf ini sangat penting yang kita bangunkan, sebab apa? Manfaatnya itu seolah-olah macam terhenti kepada masyarakat. Di mana jika terhenti kepada masyarakat tu, kita bimbang juga pahala orang yang berwakaf itu, takut juga terhenti. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa tanah yang diwakafkan itu hendaklah mempunyai manfaat ataupun hasil yang boleh diguna oleh orang ramai ataupun masyarakat bagi manfaat umah lah. Di situ yang cabaran utama yang perlu kita hadapi. Dan juga pihak berkepentingan di sini mungkin PWS sendiri lah yang mempunyai, yang merekodkan tanah-tanah wakaf ini, yang perlu mereka ini berusaha mencari pendana ataupun mereka yang ingin menyewa tanah-tanah tersebut untuk diusahakan menjadikan tanah tersebut tanah yang bermanfaat untuk umat.
0: Okey, baiklah. Encik Muhaizi, apakah peranan masyarakat umum dalam menyokong wakaf pertanian dan bagaimana Encik Muhaizi melihat potensinya pada masa hadapan?
2: Terima kasih DJ Ida. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin memberitahu bahawa UPN sendiri sebenarnya ada satu program wakaf, tanah wakaf yang dinamakan Wakaf Tani, Introp, Wazan at Introp UPM, di mana program wakaf ini adalah sumbangan dananya kita terima daripada pihak Wazan, di mana pada perancangan awal ialah kita untuk melatih para pelajar asnaf, terutamanya pada musim cuti semester yang lepas. Kita telah mendapat 5 orang pelajar asnaf yang kita latih dalam untuk menjalankan aktiviti pertanian ni lah. Yang kita jalankan di Introp secara sistem fertigasi. Seramai 5 orang pelajar tersebut telah menjalankan aktiviti tersebut dan dibayar menggunakan peruntukan daripada wakaf wazan lah. Salah satu cara yang kita nak menyumbangkan semula kepada pelajar-pelajar untuk menambahkan pendapatan. Okey, saya terus kepada soalan yang diajukan tadi. Okey, untuk peranan masyarakat sekarang, apa yang kita ketahui bahawa perlunya masyarakat mendapat kesedaran dan penyertaannya lebih ramai, di mana masyarakat perlu mengubah perspektif yang melihat wakaf ni sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang strategik, bukan semata-mata untuk memberi untuk akhirat sajalah. Sebab dia perlu tengok sumbangan wakaf ni boleh membantu pertumbuhan ekonomi dan kelestarian makanan lah. Kemudian masyarakat umum juga amat digalakkan untuk menyumbang sumbangan tunai dalam membantu program-program wakaf yang adalah. Kemudian juga masyarakat perlu menyokong dengan menyertai aktiviti-aktiviti wakaf yang dijalankan lah, terutama dalam kita nak apa memindahkan ilmu pertanian untuk mungkin boleh digunakan kepada masyarakat umum kemudian untuk mengusahakan pendapatan sendirilah. Okey, untuk potensi di masa hadapan, kita melihat wakaf ini adalah dia dapat menyokong sekuriti makanan negara lah, di mana melalui program-program pertanian ni dia di masa yang sama dia menyokong strategi kemampanan SDG dalam kedua, iaitu mengurangkan kebuluran. Kemudian kita lihat juga instrumen pembangunan wakaf ini yang berlanjutan ini sebagai untuk meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan KDNK negara melalui sumbangan sektor pertanian lah. Kemudian yang seterusnya adalah adaptasi kepada potensi menggunakan teknologi-teknologi terkini di dalam pertanian lah. Contohnya geo pertanian, smart farming dan IoT dan sebagainya itu dapat mempunyai lagi potensi yang besar di masa hadapan.
0: Ya, okey, baiklah, itu dia. Kita sudah pun selesai untuk Hello Selangor Air Nutrisi ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tuan Haji Haris Dahlan, iaitu selaku pengarah Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Infak Wazan UPM, dan juga Encik Muhammad Muhaizi Mat Daud selaku pegawai penyelidik Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan Introp UPM. Jadi moga sama-sama kita dapat manfaatnya. Dan selepas ini kita dah tahulah apa itu wakaf pertanian. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Jadi maka dengan ini alhamdulillah selesai juga tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam nanti. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Selangor FM pilihan tepat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 103. Okey, baik, dan sekarang ini anda bersama dengan saya pula, Cempaka, teman anda sampai pukul 8 malam nanti dalam PM Local 38. Okey, dah makan ke belum tu? Ha, sekarang dah 38 minit petang. Okey, sibuk-sibuk juga, jangan lupa makan. Okey, jom. Kita layan dahulu lagu dari Dato' Awi, Tragedi Oktober, Selangor FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Hari Suraya baru saja berlalu hujung dunia. Okey, sekarang untuk on tak on hari ini. Okey, baiklah, baru-baru ini tular satu foto yang memperlihatkan seorang pelajar duduk di belas tingkap asrama di Serdang. Dan ramai juga yang risau tengok keadaan itu kan. Dan menurut pihak bomba, pelajar tersebut dipercayai mengalami gangguan keresahan atau anxiety sampai bertindak di luar kawalan. Dan pihak bomba dan penyelamat sedia kembangan terima panggilan kecemasan sekitar jam 7:37 pagi sebelum anggota terus bergegas ke lokasi. Syukur Alhamdulillah, sebaik tiba dekat sana, anggota bomba berjaya tenangkan dan pujuk pelajar itu untuk turun dengan selamat. Okey, lepas keadaan terkawal, pelajar tersebut diserahkan kepada pihak pengurusan asrama untuk tindakan lanjut. Dalam masa yang sama juga, ada seorang wanita yang dipercayai ibu kepada pelajar itu tampil di media sosial dan berkongsi bahawa anaknya memang sedang jalani rawatan di hospital Sedang kerana anxiety. Dan menurutnya, keadaan itu dipercayai berpunca daripada isu buli. Okey, ibunya juga cakap, waktu kejadian itu anaknya sebenarnya tak sedar apa yang dia buat sebab terlalu tertekan. Apapun, kita doakan yang baik-baik saja buat pelajar ini. Semoga diberi ketenangan, kekuatan dan kembali sihat seperti
1: sebelum. On tak on bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke lata suara. Kena

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lagu dari Najwa Latif baru saja berlalu, Cinta Muka Buku. Okey, kembali bersama saya Chum Parker untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, kita dah masuk untuk Muzik Berganda dan dua lagu pilihan daripada lagu Kumpulan Menara akan menemani anda. Okey, lagu yang pertama,

Salam sejahtera. Okay, setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kita bawakan anda muzik berganda. Kita layanlah dua lagu daripada penyanyi yang sama. Okay, jom kita layan dahulu lagu yang pertama dari kumpulan Menara, Sayang Selangor FM.

0: sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 sen.

Okeylah, 3.52 minit petang. Itu dia Iwan dan Emelina baru saja berlalu memori daun pisang. Okey, dan kita dah pun layan untuk muzik berganda tadi. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, bersama saya cepatkan temankan anda. Okey, baiklah, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Tepat jam 4 petang nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Zainal Abidin, Gaya Selangor FM.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Telokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 434.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia iklim baru saja berlalu. Suci dalam debu. Hai, kembali bertemankan saya Cempaka sampailah pukul 8 malam untuk PM Lokal, okay? Terima kasih yang menyapa. Ini ada Wan Kajang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Salam selamat petang Selasa DJ Datin Sri Cempaka, Happy County, PM Lokal 38 hadir katanya. Katanya lagu berganda Beast on Air. Apa orang Selangor buat petang-petang ini? Ha, itu dia Wan Kajang. Dah hafal dah apa pengisian untuk PM Lokal. Terima kasih. Okey, baiklah, ini ada sedikit info yang nak dikongsikan bersama dengan anda, di mana kerajaan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangkan kuota penggunaan RON 95 bulanan di bawah program Budi 95 kepada 150 liter, dan langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memastikan bekalan bahan api dalam negara terus terjamin, terutama ketika dunia berdepan risiko gangguan bekalan susulan konflik di Asia Barat, okay? Dan buat masa ini belum ada tempoh masa rasmi diumumkanlah untuk pelaksanaan pengurangan itu. Namun kerajaan mempunyai keupayaan untuk melaksanakannya kerana program Budi 95 membolehkan data penggunaan rakyat dipantau dengan lebih terperinci. Menurut Timbalan Menteri Kewangan, data semasa menunjukkan kebanyakan rakyat Malaysia sebenarnya menggunakan minyak jauh lebih rendah daripada kuota yang ditetapkan sekarang, dan ketika ini kuota penggunaan ialah 200 liter sebulan selepas sebelum ini sudah dikurangkan daripada 300 liter. Itu ya tentang kuota minyak, kan? Jom kita layan lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, Selangor FM.

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

itu dia menemukanmu dari 17 baru saja berlalu. Okay, badan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.34 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar. Okay, baiklah, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal, 4.47 minit petang. Dan selepas ini kita nak ikuti berita utama 5 petang, dan selepas itu kita akan ikuti HIDS. Dan kita jumpa nanti di jam ketiga untuk Biz On A jam 5.15 minit petang. Jom kita layan dahulu lagu dari Mavi, Aduh Salihah, Selangor FM.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, betul tu. Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, baiklah, macam biasa kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air dan kita bersama dengan seorang founder untuk khidmat terapi sukan. Okey, Arif Rifasyah Ali Muhammad Jamil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Puan Cempaka.
2: Ya, terima kasih. Okey, nasib tak tersasul tadi kan?
3: Nasib.
2: Nama macam Arif Rifasyah.
3: Ya, betul.
2: Okey, apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat, Puan Cempaka. Puan, apa khabar? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tadi sampai awal kan? Pukul 4 tadi?
3: Alhamdulillah.
2: Okey, baiklah. Sebelum tu kan, kita nak kenal-kenal dulu dengan Arif. Okey, boleh panggil Arif?
3: Boleh, Puan.
2: Okey, jadi Arif boleh tak ceritakan sedikit tentang diri Arif dan macam mana mula terlibat dalam bidang terapi sukan ni?
3: Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada Selangor SM, Selangor FM di bawah kendalian Puan Cempaka kita untuk hari episod hari ini ya.
2: Yeah.
3: So nama saya Arif Rifasyah Ali bin Muhammad Jamil daripada UPN Serdang sebenarnya.
2: Okay.
3: So saya daripada program sains sukan di UPM dan memang terlibat secara langsunglah berkaitan dengan terapi sukan dan juga sekarang ini beroperasi sepenuhnya di pusat ataupun akademi sukan UPM.
2: Okey, jadi apa yang membuatkan Arif tertarik nak jadikan bidang ni sebagai kerjaya?
3: So, ianya bermula daripada saya sendiri sebagai seorang atlet.
2: Okey.
3: Yang pernah mengalami kecederaan semasa bermain sukan.
2: Oh, sukan apa masa tu?
3: Saya bermain aktif dalam sukan sepak takraw.
2: Okey.
3: Dan ia bermula pada tahun 2009 di mana di peringkat MSSM dinilai masa tu saya mengalami kecederaan otot.
2: Okey.

0: Dan bila kita nak dapatkan treatment, kita mendapatkan rawatan fisioterapi yang pada ketika itu alhamdulillah membantu, tapi dalam masa yang sama tidak memberi kesan yang jangka masa panjang. Jadi bermula pada situ saya belajar dan juga mencari tahu berkaitan solusi yang terbaik untuk membantu diri sendiri dan juga atlet-atlet sukan dan juga individu yang aktif untuk membantu mereka lah apabila mengalami kecederaan otot.
1: Di situ
0: so saya kodkan dekat situ otot pun.
1: Jadi mungkin orang kata yang masih belum begitu faham, Arif, sebenarnya terapi sukan ini membantu dalam situasi yang macam mana tu, terutama untuk mereka yang aktif bersukan.
0: So apabila kita mengenali berkaitan dengan otot, setiap manusia ni pun kita boleh tahu ada ototnya. Tak kisahlah otot otot lembut, otot kasarnya, semua bagai. Jadi tak merangkumi atlet sukan sahaja. Asalkan individu yang ada otot, ianya sesuai untuk diberikan rawatan kepada semua orang. Di mana kita menekankan pendekatan melembutkan tisu, tisu dan juga otot badan manusia. Daripada otot kaki, otot peha, otot belakang dan juga otot atas melibatkan leher dan juga tangan.
1: Okey, jadi selain terapi sukan kan Arif, ada juga tak perkhidmatan yang lain yang Arif sediakan?
0: So dalam terapi sukan ni memang kita ada berfokus seperti rawatan lower dan juga upper dan juga full body untuk treatment. Kemudian kita juga ada menyediakan rawatan-rawatan lain lah, seperti ada juga perkhidmatan bekam, acupuncture dan juga chiropractor sendirilah. So bergantung kepada keperluan sebenarnya untuk kita berikan rawatan kepada mana-mana individu yang datang untuk mendapatkan rawatan.
1: Selain di UPM, di mana lagi?
0: So kalau ikutkan di UPM ni puan, cepat kita sebenarnya ini adalah yang ketiga sebenarnya. So kita beroperasi sepenuhnya di Bandar Kirara dan juga di Bandar Putra Pemai di kawasan Seri Kembangan lah. Dan yang terbaru, tak silap saya, kita baru je lancarkan di UPM Serdang pada 4 hari bulan Mei baru-baru ni.
1: Kalau macam pendengar-pendengar kita di luar sana nak cari kat mana, tahu lagi kat UPM tu, tapi apa nama?
0: Okey, kalau untuk makluman semua pendengar-pendengar kita di Selangor FM ni, saya nasihatkan semua untuk mendapatkan orang kata rawatan, kita boleh sahaja type bilik rawatan terapi sukan Akademi Sukan UPM. InsyaAllah memang dia akan menghala ke bahagian stadium sukan di UPM Serdang.
1: Bukan untuk orang-orang sukan sahaja, orang-orang awam pun boleh juga.
0: Ya puan,
1: saya pun boleh pergi.
0: Silakan, dipersilakan.
1: Okey, baiklah, kita nak berhenti sekejap. Jom kita layan dulu lagu dari Tomok Berlari, Selangor FM.

0: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda jam 5.15 minit petang. Dan kita bersama dengan Arif. Nak sebut nama panjang takut tersasul.
1: Boleh, tak apa Puan.
0: Okey, Encik Arif, dalam berapa lama dalam bidang ni, Encik Arif?
1: Alhamdulillah Puan, kalau ikut bidang dalam bidang terapi sukan ni, saya lebih kurang dah 10 tahun sebenarnya.
0: Lama eh?
1: Lebih lama.
0: Dari belajar.
1: Daripada belajar. So sebenarnya saya terlibat dalam program di bawah KPT Puan pada satu ketika 2016-17 saya, di mana KPT di bawah kerjasama CHAM, UPM, diorang buat satu program keusahawanan untuk student UPM, salah satunya program sport terapi dan juga massage lah di UPM, dan saya salah seorang produk yang keluar dan yang masih aktif dan juga sampai sekarang memulakan perniagaan. Alhamdulillah.
0: Cik Ari buat sendiri semua tu?
1: Buat sendiri sekarang.
0: Wow, tak percaya je. Boleh demo tak nanti?
1: InsyaAllah boleh.
0: Okey, antara rawatan ataupun servis yang ditawarkan, yang mana satu pilihan orang kata ramai pelanggan?
1: Kalau sejujurnya, daripada saya, rawatan yang orang ramai datang ambil dengan saya sendirilah, mau kepada sport terapi spesifik. Itu kebanyakannya yang datang ni berpunca masalah daripada masalah tulang belakang ataupun otot belakang lah.
0: Oh.
1: So ada yang datang, kebanyakannya ada slip disc, kategori slip disc ni ada dalam 5 ataupun 6 lah. So kita cuba membantu dari segi mengurangkan kesakitan ataupun melembutkan otot belakang diorang lah. Dan juga gluteus, kalau dalam bahasa anatominya kita panggil gluteus, iaitu otot punggung, pinggul lah.
0: Pinggul.
1: Dan juga kita melembutkan laluan saraf di bahagian peha, hamstring dan juga quadriceps lah Puan.
0: Tadi kan sepanjang mengendalikan pelanggan dan juga orang kata pelbagai kes, mungkin ada cabaran paling besar yang pernah orang kata Arif hadapi sekarang ini?
1: Cabaran yang paling besar adalah bila mana orang yang datang nak dapatkan khidmat tu, diorang sendiri pun tak tahu punca daripada permasalahan.
0: Nak cari jenuh juga tu kan?
1: So kadang-kadang orang datang, orang datang bagi tahu masalah. So bila kita buat analisis ataupun kita buat assessment, so kita akan cari permasalahan utama ataupun bahagian utama otot. So dekat sini kita menekankan satu point original, point of origin. Ataupun yang keduanya point of incision. Point origin ni adalah point utama otot kita. Dan juga incision ni adalah laluan saraf. So kebanyakan orang contohnya sakit tapak tangan. So dia orang pun hanya buat rawatan dekat tapak tangan. Sebenarnya ada bahagian-bahagian tertentu yang perlu dititik beratkan.
0: Ya, kalau sakit tangan tak semestinya dekat tangan.
1: Betul,
0: kan? Ada point kat tempat-tempat lain tu.
1: Betul.
0: Jadi berdasarkan pengalaman Arif dalam peniaga ni kan, mungkin ada nasihat ataupun kesilapan yang patut dielakkan untuk mereka yang orang kata baru nak mula bisnes ni.
1: Terima kasih Fan. So saya sendiri mengakui pada permulaan kita sendiri pun melakukan kesilapan. Kesilapan dekat mana? Kita tak bertanya ataupun kita tidak, orang kata, betul-betul study. So bila lama-lama, alhamdulillah, so saya berterima kasih kepada ahli keluarga lah. Ahli keluarga Dr. Suryani, Cik Rohaida, Rasdi, saudara Rasdi dan juga saudara Nahar ni antara orang-orang yang memberi dorongan dan juga membetulkan titik tolak kepada pembaikan dalam saya melaksanakan perniagaan lapuan. So daripada situ, daripada penipuan orang ramai, daripada supplier-supplier, dari juga founder-founder juga. So dekat situ kita belajar dan juga kita mendalamilah ilmu perniagaan. Dan alhamdulillah, berkat doa daripada semua, terutamanya keluarga dan juga isteri tercinta, Puan Ernie, yang sangat memberi dorongan kepada saya, alhamdulillah perniagaan yang kita lakukan sekarang ini berkembang semakin baik lah Puan.
0: Harap Puan Ernie dengarlah sekarang ni. Dengar tak?
1: Saya rasa dia dengar. Sedang mengambil anak daripada sekolah tu.
0: Dalam kereta lah tu. Okey, untuk masa akan datang, mungkin apa harapan ataupun perancangan Arif untuk kembangkan lagi perkhidmatan terapi sukan ini?
1: So kalau ikutkan saya lah, perancangan kita ada perancangan untuk 5 tahun dan juga 10 tahun lah.
0: Okay.
1: So untuk perancangan yang masa untuk pada masa akan datang, insyaAllah jika ada rezeki, kita akan membuka di setiap cawangan negeri dulu. Bermula di cawangan negeri dan juga kita akan bergerak mengorak langkah ke universiti-universiti awal dan juga pergi ke daerah-daerah lah Puan. Dengan kerjasama daripada pelbagai pihak.
0: Akhir sekali Arif, sekali lagi, kalau ada pendengar yang berminat nak dapatkan khidmat terapi sukan daripada Arif, macam mana mereka boleh hubungi ataupun nak buat temu janji?
1: Okey, terima kasih Puan. Kepada pendengar-pendengar setia Selangor FM dekat sini, saya ingin memberilah tawaran kepada semua yang berminat untuk dapatkan rawatan. Boleh hubungi saya sendiri di talian 0194117451 ataupun boleh WhatsApp di nombor company kami, iaitu 019-364-046 ataupun boleh membuat walk-in, Puan. Iaitu yang sendiri paling mahal. Kita boleh datang untuk walk-in. Walk-in lah.
0: Antara ketiga-tiga ni macam kat Puchong, di UPM, lagi satu di mana?
1: Di Bandar Kirara.
0: Di Bandar Kirara, ada kat mana antara tiga-tiga ni?
1: So kalau ikutkan saya buat masa sekarang ni, kalau contoh nak mendapatkan rawatan direct melalui saya, kebanyakan untuk sebulan ni saya banyak duduk di UPM Serdang lah.
0: Okey, dari pukul berapa ke pukul berapa?
1: So kita beroperasi setiap hari ya. Daripada hari Isnin sampai ke hari Ahad, bermula daripada jam 9 pagi hingga 9 malam.
0: Tak cuti ke?
1: So kita cuti, cuti umum kita adalah pada hari cuti umum sahaja. Dan juga kita membuat penggiliran cuti staff.
0: Nasib baik ada staff kan?
1: Ada. Alhamdulillah.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih Arif kerana sudi datang ke Konti hari ini untuk Biz On Air.
1: Terima kasih juga Puan.
0: Okey, dan orang kata saya rasa saya doakanlah semoga bisnes Arif ini terus kukuh, dikenali, diberkati dan melimpah ruah rezekinya.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak di atas undangan.
0: Sama-sama. Jom selepas ini kita ada Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Jom kita layan dahulu FYP Drama Band. Jumpa cara.

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit E6 dari Shah Alam ke Sivil di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya E9 arah Selatan Pelahan, Persimpangan Kucai ke Bandar Tasik Selatan. Di Lebuh Raya Baru Pantai, NPE E10 arah Selatan, Jalan Bangsar ke Pantai Dalam, dari arah Barat Sunway Pyramid ke Persimpangan

di arah selatan, TTDI ke SS2 dan PGS ke IOI Puchong. Seterusnya di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, LKSA E13 arah selatan Pelahan, persimpangan Kota Kemuning, Kesas ke Persiaran.

0: 4 Barat, lorong kanan terhalang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
2: Aku dah cakap, tak nak dengar.
1: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM Pilihan Tepat.
0: PM Local di Selangor FM Pilihan Tepat.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Orang Selangor. Sekarang 6 petang seperti yang dijanjikan semalam. Kita dalam segmen Rehlah Baitullah 2.0. Setiap hari kami bawakan untuk anda. Kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasiruddin Othman. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Iya, di mana tu?
2: Saya berada di Kelab Golf Kuala Lumpur ni.
1: Oh, main golf eh?
2: Tak. Ada apa ni, conference dari PDRM.
1: Okey.
2: Tentang pemerdagangan manusia.
1: Okey, baik-baik. Okey, baik Dato'. Hari ini kita nak teruskan lagi untuk segmen perkongsian kita. Okey, dengan topik Mekah Kota Pengorbanan.
2: Ya, yeah, betul DJ Cempaka.
1: Ya, yeah, silakan Dato'.
2: Okey, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu al-qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zukna fahman. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada petang hari ini masuk slot yang ke-25 kita bersua. Saya kadang-kadang terfikir, kenapa Allah pilih bumi Mekah yang panas, kering, berbukit, batu, bukan bumi yang hijau, bukan bumi yang banyak sungai, tetapi bumi yang keras. Dan saya rasa Allah nak ajar manusia satu benda, iaitu jalan menuju syurga. Bukan jalan yang dimanjakan, tetapi jalan orang yang sanggup berkorban. Sebab itu semua orang yang sampai ke Mekah pasti ada cerita pengorbanannya sendiri. Ada yang korbankan masa, ada yang korbankan tenaga, ada yang korbankan rasa rindu kepada keluarga. Dan ada juga yang datang ke Mekah dengan hati yang sudah terlalu penat dengan dunia. Dan sebab itulah, ya, DJ Cempaka, tajuk hari ini Mekah Kota Pengorbanan.
1: Okey.
2: Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar radio Selangor, nombor satu pilihan orang Selangor, ya. Mekah ialah madrasah pengorbanan. Kerana setiap inci bumi itu dibina atas sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap inci bumi itu dibina atas tangisan Siti Hajar. Dan setiap inci bumi itu dibina atas ketaatan Nabi Ismail alaihissalam dan juga perjuangan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Allah mendidik manusia bahawa cinta kepadanya mesti dibuktikan dengan pengorbanan. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zil zar'i inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keluargaku di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman di sisi rumahmu yang suci. Perhatikan ayat ini. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan keluarganya di taman yang indah. Tetapi disebut dalam Al-Quran, Wadi ghairi zar'i. Lembah yang tidak ada kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau setakat baca jaya ini, kita tidak akan dapat rasa, rasa ayat ini. Bayangkan seorang ayah meninggalkan isteri dan anak kecil di bumi yang sunyi, panas dan tandus. Dan yang lebih berat, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu cinta kepada Allah. Hari ini kalau kita lihat sekeliling kita, ya, ramai manusia meninggalkan keluarga kerana kerjanya, kerana bisnes, kerana dunia. Tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya kerana perintah Allah. Berat ujiannya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud manusia yang paling berat ujiannya ialah para Nabi. Kemudian orang yang paling baik selepas mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Kadang bila hidup kita susah, kita rasa Allah tidak sayang kita. Sedangkan orang yang paling Allah cintai ialah para Nabi. Dan merekalah yang paling banyak diuji. Sebab itu jangan pelik kalau perjalanan menuju Allah itu melelahkan. Kerana syurga tidak dibina atas kesenangan semata-mata. Tetapi dibina atas sabar dan pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan, para sidang pendengar yang saya muliakan. Saya pernah bimbing seorang jemaah wanita. Dia bukan orang kaya dan tidak bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang tukang sapu di sekolah. Setiap hari bangun jam 4 pagi. Naik motor buruk dan dia menabung hampir 18 tahun lamanya. Bila saya tanya kenapa makcik sungguh-sungguh nak sangat pergi Mekah ni. Kalau rasa makcik tak mampu, tak apa. Allah faham. Dia jawab dengan perlahan. Dia kata, Ustaz, hidup saya ni susah. Tapi saya selalu doa, biarlah hidup saya susah. Asalkan jangan mati sebelum tengok Kaabah. Hari-hari doa nak tengok Kaabah. Allahu Akbar. Dan waktu pertama kali saya yang bawa dia sampai ke Tanah Suci Mekah. Dia tak bawa telefon. Dia tak terus ambil gambar. Tetapi dia terduduk menangis teresak-resak di depan Baitullah. Depan Kaabah. Dan ayat yang paling buat saya teringat bila dia cakap, Ya Allah, dia kata, akhirnya aku sampai juga. Walaupun aku bukan siapa-siapa, Ya Allah. Aku ni tukang sapu sekolah saja, Ya Allah. Tapi engkau undang aku, engkau bagi peluang aku untuk sampai ke Kaabah. Aku harap sangat, Ya Allah, agar aku dapat pergi selalu untuk nak tengok Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kuasa Allah, Alhamdulillah, hari ini makcik tersebut ditakdirkan menjadi mutawifah. Dan popular pula tu. Dah ada TikTok, dah ada apa. Ramai jemaah yang nak pergi dengan dia. Dan hampir setiap bulan dia boleh bawa jemaah. Masya Allah. Begitulah sidang pendengar sekalian. Radio nombor satu orang Selangor. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan Allah bukan orang yang hidupnya paling mewah. Tetapi orang yang paling banyak menangis dalam sujudnya. Untuk itu petang ini saya nak ajak. Dan pimpin satu doa, mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Mekah. Hari ini kami sedar jalan menuju-Mu bukan jalan orang manja. Ia jalan orang yang sanggup bersabar, sanggup berkorban dan sanggup memujuk hati sendiri demi mencari redha-Mu. Wahai Allah, kalau Nabi Ibrahim sanggup meninggalkan keluarganya kerana-Mu, maka kuatkanlah hati kami untuk meninggalkan dosa kerana-Mu. Jika selama ini kami terlalu cintakan dunia, cabutlah cinta itu perlahan-lahan, Ya Allah. Dan jangan jadikan dunia ini lebih besar daripada akhirat di hati kami. Wahai Allah, jemputlah kami ke Mekah bukan sekadar membawa tubuh, tetapi membawa hati yang benar-benar ingin kembali kepada-Mu. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Mekah mengajar kita selalu satu perkara. Bahawa cinta kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata. Ia mesti dibayar dengan sabar, dengan pengorbanan dan kadang-kadang dengan air mata. Kerana setiap orang yang sampai ke Mekah pasti ada sesuatu yang pernah dia korbankan. Dan mungkin itulah sebabnya air mata di Mekah terasa lebih jujur daripada tempat-tempat lain. Saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Othman, bersama anda dalam Rahilah Batullah. InsyaAllah di Jaya Cempaka, esok jam 6 petang, kita akan masuk pula ke satu tempat yang disebut Rasulullah SAW sebagai tempat terbaik di muka bumi. Iaitu Arafah. Arafah Padang Pengampunan. Tempat di mana manusia menangis bukan kerana dunia tetapi kerana dosa-dosa mereka. Terus setia bersama kami di Selangor FM. Thank you. Ciao bete. Bye-bye.
1: Thank you, Datuk. Moga sikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada mereka yang dengarkan kita sekarang, Datuk.
2: Ya, insyaAllah.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Nantikan esok topiknya Arafah Padang Pengampunan. Okey, dan kepada anda yang sedang dengarkan kami sekarang, jangan lupa kita sambung esok dalam waktu yang sama jam 6 petang. Jom, kita layan dulu lagu dari Anwar Zain, Kaabah Dian Cinta, Selamia FM.

0: Apa abang buat gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nya. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terbunuh.
2: What? Mosquito! Mosquito!

Itu dia lagu dari Ramlah Ramai, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. 6.21 minit petang. Okey, cepatkah kembali temankan anda. Dan ini Kak Zaini di Puchong, katanya saya hadir. Okey, terima kasih Kak Zaini. Hirman Mantap di Meru Kelang pun ada hadir juga. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, petang dah sekarang ni Kak. Untuk DJ-DJ yang bertugas hari ini, semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik-baik. Dari Kak Muslimah di Kampung Banting kan. Kak Muslimah ni ada hantarkan gambar tau, tengah healing-healing di pantai base-nya ni, angin pantai petang-petang ni kan. Okey, seterusnya Norin Nor di Parit 14 Simpang 5 Sungai Besar. Salam DJ, selamat petang, happy konti ya. Terima kasih. Doa dan harapan dari Kak Norin Nor, semoga sihat dan ceria-ceria hendaknya semasa menjalankan tugas baru base layan Selang FM. Katanya petang-petang macam ini akan nak siram bunga, masak untuk makan malam. Akak masak ikan ringkas saja. Ikan ringkas tu apa Kak? Goreng ikan ke? Goreng sayur je ke? Atau macam mana tu? Katanya DJ, akak baru teringat hari ini birthday kawan sekampung akak. Katanya akan ucapkan happy birthday buat Junaini binti Rabu. Doa dan harapan dari Norin Nor, semoga hanya diberi kesihatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Busy tetap layan Selangor FM, pilihan tepat di hatiku. Terima kasih Kak Norin. Untuk kawan Kak Norin tu, selamat hari jadi hari ini, semoga dipermudahkan, diluaskan rezekinya dan diberikan kesihatan yang baik-baik sahaja. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan topiknya Perkara-perkara yang menyakitkan hati bahagian 3. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari EYE, Setelah Dirimu Ku Kenali. Selamat

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu kalau kita dapat orang yang dapat ni sayang sampai ke akhirat, dia akan tegur sahabat dia. Aku nak tegur ni sebab salah ni, sebabnya aku terangkan aku sayang kat kau ni. Kita sahabat kan, tapi jangan terasa hatilah. Minta maaf lah, kau sembahyang tadi, dahi kau ni tak kena lantai. Disebabkan serban kau terlalu tebal sangat, menyebabkan batal. Ataupun terangkat, aku nampak tadi kaki belakang kau terangkat masa sujud. Tak sentuh karpet pun. Ni batal sembahyang ni. Sebab aku nak nasihatkan kau, tak apalah. Kau maafkan aku lah, aku tegur sayang, sebab aku sayang kat kau ni. Orang macam ni tuan-tuan, sahabat kita ni sahabat yang berkasih sayang sampai ke akhirat kelak. Bukan kat dunia sayang, tapi sampai akhirat. Orang ni yang kita cari tuan-tuan. Ucapkan terima kasih pada dia. Memang dia sebab apa dia nak selamatkan kita di akhirat kelak. Tapi kalau orang yang tak maafkan orang ni, kita jumpa di akhirat, lantak langkau kena azab ke akhirat. Tuan-tuan, maksudnya orang yang tak maafkan manusia, sebenarnya dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam golongan hadis tadi. Kalaulah kamu beriman kepada Allah, kamu mesti berkasih sayang kepada saudara kamu sebagaimana diri kamu. Kita ni benci kalau kita ni campakkan ke dalam api neraka. Dalam waktu yang sama, apabila orang meminta maaf kepada kita, kalau kita tak maafkan, mungkin dia akan masuk neraka. Sepatutnya kita sebagai seorang yang sayang pada sampai akhirat, nak selamatkan dia daripada terhumpan dalam api neraka dengan sebab kesalahan yang dilakukan terhadap kita, kita maafkan, kita selamatkan dia. Orang yang tak maafkan manusia, sahabatnya, kesalahan-kesalahan orang lain, seorang yang pendendam, seorang yang katakan dia, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam waktu yang sama tuan-tuan, kadang-kadang dia merupakan punca kepada putusnya ukhuwah. Sebab apa dia? Sebenarnya dia dah rendah diri memohon. Orang yang minta maaf tuan-tuan, orang yang memang merendah diri. Kau nak kutuk aku, nak marah-marah aku, tak apa dah. Tak yang penting kau maafkan kesalahan aku. Macam itu sepatutnya. Aku pun takut nak jumpa kau, tapi aku minta maaf juga. Demi untuk akhirat aku. Kalaulah kita tak maafkan kesalahan dia itu, tuan-tuan, kita seorang pendendam, kita yang memutuskan hubungan. Kalau dalam kekeluargaan, kita kata, lepas ini putus hubungan adik-beradik. Kita putuskan satu rahim. Sebab tu hadis Rasulullah SAW, la yadkhul jannah qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak masuk syurga tuan-tuan, orang yang memutuskan adik-beradik ni. Siapa yang ada kata-kata macam itu tuan-tuan, insafilah. Jadilah kita ini orang hamba Allah yang pemaaf. Pemaaf. Seorang hamba Allah yang pemaaf dengan adik-beradik, lagi-lagi tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu nak mendapatkan hubungan silaturahim sebab kita tak maaf. Memang kesalahan pada dia. Dia salah ustaz. Takkan saya nak maafkan. Dia salah, memang dia salah dalam, tapi dia dah minta maaf. Kadang-kadang dengan sebab kita tak maafkan kesalahan adik-beradik kita, abang kita, adik kita, yang kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Aku tak terfikir pula macam itu jadinya. Rupa-rupanya dengan sebab kita tak maafkan sahabat kita, apa ni, adik-beradik tu, adik kita, abang kita, menyebabkan kita ini orang yang katakan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Memang dilakukan, tapi dengan kemaafan itu, kitalah yang, kalau kita maafkan kesalahannya itu, maka kita ni menghubungkan hubungan silaturahim. Sebab itu dalam hadis ni tuan-tuan, yang berkaitan dengan kekerabatan ni, hubungan silaturahim, lagilah perlu di kita jaga. Seburuk-buruk adik kita, seburuk-buruk abang kita, dia tetap adik-beradik kita. Walaupun kita ucap kata putus hubungan, takkan putus selama-lamanya. Malah kita sebenarnya, apabila kita lontarkan bahawasanya kita putus hubungan adik-beradik, takkan putus tuan-tuan. Tetapi sebenarnya kita putuskan kita, diri kita ni, mencampakkan diri kita ke dalam neraka. Sebab tu kata-kata tu tuan-tuan kena fikir. Kena fikir.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan dalam mata Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muslim yang lain, satu ketika putus tali persaudaraan adik beradik ni, sesama adik beradik, sebab harta, tak puas hati apa yang dia dapat. Sebab harta lah. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan tak meninggal dunia lagi, tak tahu lagi tuan-tuan, tak tahu lagi. Sebabnya perebutan harta ni akan berlaku setelah kita meninggal dunia. Sekarang ni tuan-tuan ada anak, tuan-tuan dah senja, dah umur, dah nak hala kematian. Tuan-tuan masih hidup lagi, tuan-tuan cakap, anak-anak akan dengar. Anak-anak akan dengar. Lemah kita di kursi roda ke, lemah kita, anak-anak kita akan dengar. Sebab dia hormat sebagai kita sebagai seorang ayah. Along, isteri kau ni tudung kan. Aurat dan dosa tempias pada kau. Angah ni semayang tak, jangan tinggal. Kerja hebat macam mana pun, gaji besar pun ayah tak pernah. Tapi semayang tu kena jaga. Ayah tak harapkan gaji-gaji ini, tak harapkan, tak bagi pun tak apa. Yang penting kamu jaga semayang. Dengar dia. Seorang-seorang, walaupun yang rasa takut-takut semua, tapi dengar dia. Itu masa kita hidup tuan-tuan. Kalau kita tinggal dunia, bergaduh tuan-tuan. Sebab itu dipaparkan di akhbar-akhbar, seringkali di akhbar-akhbar paparkan 70 bilion harta umat Islam beku, tak dapat ditukar nama. Sebab apa? Tidak ada pemuafakatan di kalangan adik-beradik. Dia perlu persetujuan tuan-tuan. Yang menguruskan tu, yang kat depan duduk meja tu, diadili oleh adik-beradik dan juga isteri, sebab isteri arwah sebagainya. Dia tanya seorang-seorang, setuju ke kau dapat sini? Setuju. Okey. Setuju ke si nombor dua ni? Setuju. Nombor tiga, setuju ke kamu dapat tanah setengah ekor? Setuju semua, barulah boleh tukar nama. Dikeluarkan keluarkan arahan boleh tukar nama daripada pejabat tanah. Selagi tidak ada persetujuan ramai, ataupun ada yang kata tak setuju, seorang yang kata tak setuju, pihak pejabat tanah, pegawai pejabat tanah akan suruh balik, bincang balik. Sebab tu tuan-tuan tak dapat, kadang-kadang adik-beradik tiga orang aje, dua orang pun bergaduh. Sebab tu beku tuan-tuan, aku tak nak uruskan lah. Kalau aku uruskan, aku kenal nama arwah lagi. Nak uruskan nanti aku bersih-bersih musim buah, semua mengaku aku ada bahagian. Time semak-semak tak ada nak baju pun, tak ada nak kemaskan pun, tak ada nak bersihkan pun. Masih lalas masing-masing. Kalau macam itu tak payahlah, biar macam itu je lah. Aku penat-penat tu keluarkan modal baju bersihkan. Time musim buah datang, barulah bawa truk lagi, bawa lori lagi. Seronoknya dia. Kan? Lebih akan. Sebab tu macam itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam berkaitan ni tuan-tuan, harta, sebab tu dalam di akhirat kelak Rasulullah kata apa? Kelak kami, bumi ini akan mengeluarkan semua isi perut dan terlalu banyak daripada emas dan perak. Lalu datanglah pembunuh seraya berkata, Kerana benda inilah aku melakukan pembunuhan. Bab harta ni tuan-tuan. Datang pula orang yang telah memutuskan silaturahim. Dengan sebab inilah emas dan perak ni, gambaran harta ni lah yang aku memutuskan hubungan silaturahim. Datang golongan yang ketiga tuan-tuan. Dia lihat benda apa ni, emas membuat daripada bumi ni. Dia nampak. Pencuri pula kata apa? Tangan aku dipotong disebabkan inilah aku kena potong tangan. Masing-masing meninggalkan emas yang dimuntahkan oleh bumi. Ia akan semua tak hiraukan. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni apa ni, benda harta ni tuan-tuan. Harta ni memanglah tak dapat belikan kebahagiaan. Ya. Yeah? Harta tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi dengan adanya harta kita dapat gunakan untuk menyambung persaudaraan.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Itu delicate, baru saja berlalu berjuta batu. Okey, sekarang 7:03 minit malam. Okey, kita dah pun berada di jam terakhir sekarang dalam Pink Local bersama saya cepat ketemankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih Kak Ruby di Medan Jaya. Salam Dek Cempaka. Waalaikumsalam. Kak Ruby sentiasa hadir sok mo, kata Kak Ruby. Terima kasih Kak. Okey, dan ini di mana kerajaan negeri kini sedang melaksanakan operasi penguatkuasaan bersepadu bagi merobohkan 19 struktur kilang tanpa kebenaran di Pulau Indah, Klang, bermula semalam hingga 15 Mei ini. Dan menurut Esko Kerajaan Tempatan, Dato' Eng Swee Lim, tindakan itu dibuat di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara terhadap kilang-kilang yang didapati beroperasi tanpa mematuhi Undang-Undang Tanah, Perancangan serta Kawalan Pembangunan. Okey, operasi ini bukan saja melibatkan kerja perobohan struktur tetapi turut termasuk tindakan pemotongan bekalan utiliti dan di kawasan terlibat. Dan hasil siasatan mendapati ada pengusaha yang sudah menjalankan operasi di tapak berkenaan lebih 20 tahun tanpa kebenaran rasmi, malah tiada rekod lesen penduduk sementara atau LPS pernah dikeluarkan untuk permis tersebut. Beberapa permohonan pemberi milikan tanah yang dibuat sekitar tahun 2019 hingga 2020 juga difahamkan telah ditolak. Jom kita layan dahulu lagu dari Mas Idayu, Senggol-senggolan, Cubit-cubitan sama-sama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kampur, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan pada pagi ini kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan.

0: ingatkan.
1: Yang lelaki ni, usaha bagaimana teruk macam mana kita sekalipun, jenazah terakhir mak kita, ayah kita, keluarga kita, kita solat. Sebab tu kalau saya tuan-tuan diminta jadi imam, saya tanya mana suami dia? Mana anak dia? Saya tak biasa lah. Tak, kalau boleh kau buat. Bukan susah sangat. Itu penghormatan terakhir kita kepada mak kita. Penghormatan terakhir kita untuk ayah kita. Lainlah cara kau berdoa, lainlah cara kau bertalkin, lainlah cara engkau mengimamkan mak kau dengan orang lain. Saya mandikan abang saya. Saya mandikan ayah saya, tuan-tuan. Tak sama. Saya tak bagi orang lain sentuh. Saya panggil adik saya. Saya panggil pakcik saya, jom kita mandikan. Lembut, tuan-tuan, kita buat. Abang saya meninggal dulu, bawa ayah saya meninggal. Ayah saya panggil saya mandikan abang saya, tuan-tuan. Lembut kita buat. Perlahan kita kosong. Satu belayan terakhir yang kita berikan kepada keluarga kita. Itu patutnya kita buat. Bukan orang lain pergi mandikan kau duduk bawah pokok. Bukan orang lain solatkan kau duduk paling belakang. Bukan. Bang, satu kebanggaan kepada kita, memberi penghormatan kepada keluarga kita bila kita menguruskan semua.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Okay, itu adalah lagu dari Ning Mai Zura, Kau dan Aku. Okay, sekarang ini 7.46 minit malam. Terima kasih Cikgu Noli yang menyapa di WhatsApp kita. 019-330-4425. Hai Cempaka, hai. Selamat berkongsi di jam terakhir. Terima kasih dan dah nak habis dah pun. Lagi 8 minit lagi Cikgu. Katanya hujan ni Cempaka punya lah panas tengah hari tadi. Apa-apa pun bersyukur kerana sebagai manusia, kita memerlukan panas dan hujan itu. Ya betul, ada hujan ni duduk dalam rumah je lah. Sampai okay, betul-betul kita duduk dalam rumah je hujan kan, takkan nak main tengah hujan pula. Okay, jadi sampai di sini saja untuk yang lokal hari ini. Kita sama esok dalam waktu yang sama. Okay, dan selepas ini macam biasa, anda bersama dengan Anne kejap lagi dalam MH812. Dan untuk curahan hati malam ini serta hari Selasa, kita ada Dari Rasa dan topik nya keseimbangan kerjaya dan kehidupan bersama dengan Dr. Wan Norayuni Wan Zulkifli, iaitu selaku pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling UPSI. Jadi jangan lupa 9.15 minit malam nanti. Okay, jadi cepat kembali dulu. Assalamualaikum, bye bye.

0: Camila. Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba...
4: Mona!
5: Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
4: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
5: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini dari

0: H812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan mora viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tempat. Saudara kembali bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Seperti biasa, saudara, hari ini hari Selasa. Pastinya di hari yang kedua di minggu yang baru bersama dengan saya hari ini. Setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat kan. Seperti anda sudah maklum, kami bawakan kepada anda curahan hati. Anda boleh ikuti di jam yang kedua nanti. Okay? Teruskan kesetiaan anda bersama Selangor FM. Terima kasih juga buat rakan tugas kalau tadi bersama dengan Cempaka. Kini giliran saya untuk terus temankan anda 4 jam yang berikutnya. Pasti hingga 12 malam. Okay? Jom kita nak dengarkan dahulu lagu ni.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, saudara, jangan lupa di jam kedua nanti untuk sama-sama kita ikuti bersama dengan tetamu kita untuk hari ini sebab kita ada satu tajuk menarik untuk kita bincangkan bersama. Okey, di mana setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat ada tetamu yang kami bawakan untuk anda. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu kegemaran anda, boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ais, tidur lagi. Ais, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi.
4: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
5: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
6: Kita sering lihat.
7: Kita sering dengar.
8: Kita sering baca.
9: Tidak pernah berhenti.
8: Berlaku dan terus berlaku.
9: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
7: Kami menentang kezaliman,
9: menentang kekejaman.
11: Kami di Selangor FM
7: prihatin
11: dan menentang
7: penindasan kepada Palestin.
11: Palestin.
7: Palestin.
11: Palestin.
10: Palestine. Forever Palestine.
12: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, nanti 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Lepas tu jam kedua, jangan lupa kita ada tetamu yang kami bawakan untuk anda. Anda juga boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Untuk hari ini, kita akan bersama dengan Pesara Jabatan Bimbingan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk kita berkongsi berkenaan dengan keseimbangan kerjaya dan juga kehidupan bersama dengan Dr. Wan Nora Yuni binti Wan Zulkifli. Okay, teruskan kesetiaan anda, dengarkan Selangor FM. Layan dahulu ini.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, setiap hari Selasa kami bawakan untuk anda bersama dengan Jabatan Bimbingan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bersama dengan Dr. Wan Norayuni binti Wan Zulkifli. Okey, di mana hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan keseimbangan kerjaya dan kehidupan. Jadi bersama dengan doktor sekarang ini berada di talian. Anda juga boleh saksikan kami melalui Facebook Selangor FM juga. Okey, untuk kita dengarkan berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu keseimbangan kerjaya dan juga kehidupan. Okey, apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam buat doktor. Terima kasih doktor kerana orang kata sudi untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita untuk malam ni.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita.
1: Ya. Okey doktor, sebelum kita nak teruskan doktor, okey, untuk kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu keseimbangan kerjaya dan juga kehidupan. Okey, kita nak dengar dahulu doktor curahan hati kita untuk malam ini dan selepas tu akan ada banyak lagi persoalan dan pasti bukan daripada saya saja doktor, tapi juga yang kita buka soalan daripada pendengar juga, okey, untuk bercakap berkenaan dengan topik ini. Kita dengar dahulu doktor curahan hati ini.
3: Diari Rasa.
4: Hari ini, kehidupan terasa semakin pantas. Seawal pagi, kita sudah sibuk mengejar masa. Menghantar anak ke sekolah, menghadiri mesyuarat, menyiapkan tugasan kerja, membalas mesej dan memenuhi pelbagai tanggungjawab harian. Dalam kesibukan itu, ramai yang terlupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Adakah aku benar-benar bahagia dan seimbang? Ada yang kelihatan kuat di tempat kerja, tetapi sebenarnya

0: penat secara emosi. Ada yang berjaya dalam kejaya, namun semakin jauh daripada keluarga dan diri sendiri. Ada juga yang terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain sehingga terlupa menjaga kesihatan mental sendiri. Hakikatnya, keseimbangan antara kejaya dan kehidupan bukan bermaksud kita perlu sempurna dalam semua perkara. Tetapi bagaimana kita mampu mengurus masa, emosi dan tanggungjawab dengan lebih sihat dan bermakna. Teruskan bersama kami. Pada hari ini, kami bawakan segmen Curahan Hati dengan tajuk Keseimbangan Antara Kejaya dan Kehidupan.
1: Ya, bercakap berkenaan dengan topik kita untuk malam ini, iaitu keseimbangan di antara kejayaan dan juga kehidupan. Pastinya kita nak, orang kata, keseimbangan itu dalam kehidupan kita kan. Selain daripada kejayaan kita dapat berjalan dengan baik-baik saja, pastinya kehidupan kita pun kita nak ianya berjalan dengan baik. Okey, doktor?
2: Ya.
1: Alright. Okey, doktor. Jadi kita nak teruskan, doktor, untuk topik kita pada malam ini. Okey, mungkin ramai individu yang bekerja dalam keadaan yang sangat sibuk dan penuh dengan tekanan. Ada yang terpaksa membawa kerja pulang ke rumah. Okey, bekerja lebih masa dan sukar untuk membahagikan masa dengan keluarga. Jadi bagaimana sebenarnya seseorang itu boleh mengetahui bahawa dirinya mula kehilangan keseimbangan antara kerjaya dan juga kehidupan? Fokus sangat pada kerjaya ni sampai orang kata kehidupan tu menjadi taruhan. Amboi. Silakan, doktor.
2: Okey, terima kasih. Bila kita bercakap tentang apakah orang kata tanda bila seseorang tu nak tahu yang dia mula kehilangan keseimbangan dalam kejaya dan kehidupan terutamanya. Antara paling awal ialah seseorang tu kita boleh tengok, ya, kita boleh rasa diri kita, ya. Seseorang tu mula merasa penat secara berpanjangan.
1: Okay.
2: Walaupun sudah berehat, ya, sudah ambil cuti, tapi still lagi rasa penat yang berpanjangan. Dan selain itu juga individu tu sukar untuk membezakan masa kerja dan masa peribadi, sehingga kan dia membawa kerja tu secara berterusan ke rumah, ya. Dan selain daripada tu juga, seseorang tu akan jadi lebih beremosi, ya, sensitif, mudah marah, serta cepat serta letih dari segi mental. Dan akhirnya sebenarnya apabila rutin tersebut dibawa dalam kehidupan, ya, akhirnya dia memberi kesan kepada hubungan keluarga tu. Hubungan keluarga akan terjejas, masa kualiti bersama keluarga dan terutamanya dengan pasangan, dengan anak-anak akan terjejas. Dan akhirnya selain daripada itu juga, dia memberi kesan kepada rutin kehidupan seseorang seperti gangguan tidur, suka untuk fokus serta hilang motivasi dalam kehidupan harian. So itu adalah tanda-tanda di mana adanya orang kata ketidakseimbangan dari segi kerjaya dan juga kehidupan seseorang. Sebab dah masuk dah, kita dah tak boleh nak separate antara kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Bila kat rumah pun dah bawa kerja, okay, mungkin benda tu mungkin berlaku ya, kepada orang bekerja. Ada ketika kita perlu membawa kerja kita di rumah, tapi kita perlu kontrol dia supaya tidak selalu. Bila selalu bawa, itulah yang akan berlaku. Itulah lebih kurangnya.
1: Lebih kurang begitu, ya. Okey, doktor, mengapa isu keseimbangan antara kejaya dan kehidupan ini semakin menjadi cabaran dalam masyarakat hari ini? Dan pada pandangan doktor sendiri, kan, sejauh mana tuntutan kerja mempengaruhi kesejahteraan emosi dan hubungan kekeluargaan seseorang, doktor?
2: Okey, kalau kita tengok, ya, kehidupan sekarang ni sebenarnya terlampau bergerak pantas, ya, dari segi yang sebenarnya memberi kesan kepada tekanan seseorang tu. Sebab setiap orang nak mencapai KPI atau mencapai target, ya. Target di mana kita tahu keadaan sekarang, ya, bila kita bercakap tentang dunia yang bergerak pantas ni, dari segi teknologi, ya, dari segi teknologi menyebabkan orang Bekerja tanpa sempadan, okay? Mm-hmm. Akses kerja tu boleh di rumah kalau zaman mm-hmm. dulu, mm-hmm. kan? Kalau mm-hmm. zaman-zaman mungkin zaman 80-an yang memang tak ada akses internet seperti sekarang, mm-hmm. ya, bila balik rumah dah tak ada dah. Kerja dah fokus kepada keluarga. Sekarang ni kadang-kadang majikan atau ada keperluan yang memerlukan seseorang individu yang bekerja ni untuk akses kerja tu di rumah, mm-hmm. sebab adanya teknologi. Dan keadaan tersebut sebenarnya membawa kepada sekiranya individu itu tidak dapat kontrol atau tidak dapat tidak mengurus keadaan itu, dia mm-hmm. akan memberi kesan kepada kehidupan. Pada mulanya mungkin jarang-jarang, bila dah selalu akhirnya memberi kesan kepada kualiti kehidupan seseorang. Terutamanya apabila melibatkan seseorang individu itu dengan keluarga. Sebab bila ada keluarga pastinya ada keperluan untuk kita fokus kepada ahli keluarga kita, terutamanya pasangan dan juga uh-huh. anak-anak. Uh-huh. Selain daripada itu juga tekanan ekonomi, di mana kalau kita tengok sekarang ni kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan ramai yang berusaha untuk kata menyeimbangkan keadaan tersebut, menyebabkan orang struggle untuk bekerja. Mm-hmm. Ya, ada yang ada yang sampai menjual. Sekarang ni kalau kita tengok di platform media sosial sekarang ni, ada mm-hmm. orang menggunakan media tersebut untuk berniaga dan sebagainya, untuk cari makan. Kadang-kadang live sehingga pukul 2, 3 pagi, sehingga kadang-kadang tak tidur, rapat mm-hmm. ke subuh. Dan akhirnya lama-lama kalau 30 hari, 40 hari dan setahun buat macam tu, uh-huh. sebenarnya sikit sedikit besarnya memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang. Ya, bila badan kita tak cukup rehat, bila uh-huh. kualiti kehidupan kita semakin berkurang, sebenarnya dia memberi kesan kepada kesihatan mental dan keseluruhan kehidupan kita. Uh-huh. Jadi kehidupan kita tidak seimbang, uh-huh. ya, sebab sebagai manusia kita kena ada keseimbangan supaya bila kita adanya work-life balance ni, uh-huh. keseimbangan dari segi kerjaya dan kehidupan ni, uh-huh. dia akan membantu kesihatan mental dan mengekalkan kesihatan mental dengan baik. Okay, itu
1: sebenarnya
2: yeah. sedikit lah.
1: Ya, yeah, kan. Jadi penting sebenarnya, kan. Orang kata keseimbangan sebenarnya di antara kehidupan kita dan juga kerjaya kita, supaya kita dapat melalui proses kehidupan ni seperti manusia normal lah. Kan, kalau kerja saja sampai dah tak ada kita punya orang kata rutin normal, itu pun bahaya juga, kan. Okay, Doktor. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini. Kita nak berehat seketika dahulu, Doktor. Okay, dan juga kepada anda boleh saksikan kami melalui Facebook Selangor FM bersama dengan tetamu yang kami bawakan untuk anda melalui talian sekarang ini bersama dengan Dr. Wan Nurayuni binti Wan Zulkifli, yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, Doktor, kita berehat seketika dahulu. Kita dengarkan dahulu ini, Doktor, lagu nyanyian daripada Yusri, katanya warna kehidupan. Tak tahulah kalau boleh diwarnakan, entah apa warna kehidupan kita. Jangan hitam sudahlah. Kelam je rasa. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tepat bersama dengan saya dan temankan anda untuk malam ini. Masih bersama dengan tetamu yang kami bawakan untuk anda dalam diari rasa curahan hati kita, iaitu bersama dengan Dr. Wan Nurayuni binti Wan Zulkifli, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, bercakap berkenaan topik yang kita bawakan, keseimbangan kejaya dan kehidupan, kita nak sambung lagi bersama dengan doktor untuk malam ini, doktor. Okey, bercakap berkenaan dengan keseimbangan dalam kehidupan ni, saya kira dalam kehidupan kita bukan perlu seimbang saja, malah selalu yang dipupukkan adalah kesederhanaan, itu juga sangat penting kan. Jadi ramai individu merasa bersalah apabila berehat atau mengambil masa untuk diri sendiri kerana merasakan mereka perlu sentiasa produktif. Mengapa perkara itu perlu berlaku dan bagaimana seseorang boleh belajar untuk menghargai diri sendiri tanpa rasa bersalah? Ada yang rasa bersalah bila rehat dia rasa bersalah Doktor, silakan doktor. Kan ada yang tak rasa apa-apa.
1: Ya, silakan. Dia biasa je, dia berlaku pada orang yang workaholic.
0: Okay.
1: Maksudnya orang yang bekerja,
0: rajin bekerja
1: orang
0: lah.
1: Yang suka pada kerja.
0: Okay, faham.
1: Rajin bekerja. Uh-huh. Ya, kalau orang yang dia tak suka kerja atau tidak, tak suka kerja tu dia lain. Dia lain. Bila orang yang suka bekerja ni, dia punya energy itu kepada kerja. Kadang-kadang dia lupa pasal apa tentang diri dia. Kerana apa? Dia ramai individu yang meletakkan diri mereka dari segi pemikiran, dari segi kata nilai dan juga cara mereka dibesarkan, meletakkan diri nilai diri bergantung kepada productivity. Sama juga dengan kerja kan. Sekarang ni kebanyakan kerja tengok kepada productivity kan, ada KPI, ada penentu kepada prestasi kerja seseorang. Keadaan tersebut menjadikan seseorang tu takut untuk menyatakan yang takut untuk menyatakan mereka mahu berehat sekejap. Kerana takut akan dilabel sebagai orang yang malas. Takut akan dilabel sebagai orang yang bermasalah, ya. Dan hakikatnya, ya, kita sebagai manusia ni perlukan rehat, perlukan rehat, perlukan masa untuk memulihkan kita punya emosi, fizikal kita dan juga pemikiran kita, of course. Sebab kerana pemikiran ni, apabila pemikiran kita tak okey, serabut dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada emosi dan juga tingkah laku kita. Akhirnya berlakulah, itulah berlakunya burn out. Sebab kita dah bila di peringkat burn out, kita dah dalam keadaan yang burn out, kita tak akan lagi bermotivasi untuk bekerja. Dah tengok kerja pun dah nak muntah lah.
0: Adik kan? Itu dah hari-hari asal nak muntah.
1: Itu maksudnya adanya ciri-ciri dah mulai nak burn out dah tu.
0: Oh, burn out rupanya.
1: So bila keadaan tersebut, bila keadaan tersebut, bila kita sedar, sebab itulah kesedaran kita ni perlu banyak refleksi diri kita supaya bila kita sedar dengan keadaan kita, cepat-cepat kita cari cara untuk memastikan kita ni tidak berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Macam yang Anne bagi tahu tadi, kita perlu bersikap sederhana. Bukan sahaja dari segi kehidupan, benda-benda lain, malah dari segi kerjaya dan sebagainya. Kita buat yang terbaik kerja kita, tapi dalam masa yang sama, apabila kita perlu stop untuk memastikan kita sihat dari segi mental dan fizikal kita, kita perlu stop seketika. Bukan stop selamanya.
0: Berehat seketika lah. Itu pentingnya kan. Berehat seketika. Orang kata take five.
1: Okay. Untuk refresh balik.
0: Betul. Apakah langkah ataupun amalan mudah yang boleh dilakukan untuk membantu seseorang itu mendapatkan keseimbangan hidup yang lebih sihat, doktor?
1: Okey, untuk kita pastikan diri kita ni seimbang dan dari segi kehidupan dan kejaya, kita kena belajar untuk menetapkan sempadan antara waktu kerja dan juga kehidupan peribadi. Sebab tu dalam konteks ni sebenarnya dia perlu ada kerjasama. Antara kalau dalam organisasi itu, kerjasama daripada ketua, ketua dalam organisasi. Sudah tentulah, dan juga diri kita sendiri. Kita perlu ada had dan sempadan. So kalau bila ada bos, bos perlu faham. Bila staff dah balik rumah, dah dah mula kata habis kerja, kita bagi ruang kepada staff untuk berehat. Kerana bila dia dah charge, contoh telefon kan, kita guna sehari, pasti ada ketikanya kita perlu charge dia dengan perlu charge bateri dia.
0: Betul.
1: Supaya dia boleh berfungsi dengan baik. Kan? Sama juga dengan manusia. Manusia juga perlu berehat dan di-charge. Kerana nanti bila dia dia bekerja esoknya, dia akan lebih produktif. Okay? Dengan lebih baik. Orang kata dan secara tak langsung memberi kesan yang baik kepada organisasi dan juga kehidupan pekerja itu sendirilah, seseorang individu itu sendiri. Selain itu juga kita sebagai individu yang bekerja terutamanya, jadual masa untuk diri sendiri, walaupun hanya jadualkan masa untuk diri kita sendiri. Maksudnya mintailah, mintai. At least orang kata sekejap ke kan, jadual dalam sehari tu orang kata ambil masa dalam sejam atau dua jam. Itu untuk dari segi rehat dalam kerja dalam sehari lah. Contoh kalau di tempat kerja kita pun ada waktu rehat kan.
0: Betul.
1: So ambil guna waktu rehat tu sebaik mungkin. Bukannya waktu rehat pun kita bekerja. So bila masa tu tak ada dalam tempoh kita bekerja 8 hingga 9 jam tu, kita tak ada rehat. Macam mana otak dan badan kita nak rehat? So kita kena cari ruang supaya kita dapat refresh balik. Dan kita sambung balik buat kerja. Ya. Dan kita juga luangkan masa supaya kehidupan kita ni kita alert kepada keperluan dalam kehidupan, keseimbangan tu. So ruang masa kepada keluarga kita, bagi masa kepada keluarga kita, luangkan masa. Okay, bersama dengan keluarga tanpa adanya gangguan kerja. Okay, bila bersama keluarga, fokus pada keluarga, spend time bersama pasangan dan anak supaya mereka tahu dan mereka merasai keberadaan kita. Okay, dan amalkan aktiviti yang boleh membantu menenangkan emosi seperti orang kata membaca kan, tengok benda-benda apa, riadah, kita tengok TV kadang-kadang kan, sekarang ni tengoklah apa media masa pun boleh, kadang-kadang kita nak tu kan, tapi dalam janganlah terlampau lama sehingga kan benda lain pun tak dibuatnya, masak tak buat, anak pun tak bercakap dengan anak dan sebagainya kan. Maksudnya buat benda yang benda yang kita suka. Ya, mengaji, okey, dari segi spiritual dia bagi orang Islam kan, berzikir dan apa saja yang orang kata yang kita suka, hobi yang kita buat untuk diri kita, itu dipanggil sebagai me time lah, me time yang berkualiti.
0: Ya, yang me time yang positif lah. Kan, jangan kata bila dapat me time tu yang tidak-tidak aja dibuatnya kan. Okey, doktor, kita nak buka soalan okey daripada pendengar kita ni. Kita ada sahabat kita daripada Putrajaya, Nurul namanya. Dia kata, saya bekerja sebagai pensyarah dan dalam masa yang sama perlu mengurus anak kecil serta keluarga dan kadang-kadang rasa sukar untuk membahagikan masa antara kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Bagaimana seseorang boleh mengurus masa dengan lebih baik tanpa mengabaikan diri sendiri dan keluarga? Kadang-kadang mungkin kita ini dah hidup orang kata berpuluh tahun kan, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang mungkin kita anggap seperti perkara asas memang tidak dapat dilakukan oleh setiap individu dengan jayanya lah. Maksudnya mungkin untuk kita nak bahagikan masa, tidak semua orang tahu cara yang terbaik bagaimana untuk mereka membahagikan masa. Kadang-kadang akan ada yang terkurang dan terlebih di orang kata di antara kejaya, keluarga dan sebagainya. Jadi doktor, silakan doktor kan, untuk memastikan ianya seimbang lah, sebab kita bercakap tentang keseimbangan untuk hari ini kan. Silakan datang.
1: Okey, terima kasih. Kalau Puan Nurul ni daripada Putrajaya dan merupakan pensyarah, lebih kurang samalah kejaya dengan saya kan.
0: Oh, itulah pensyarah tu pensyarah.
1: Okey, sebenarnya cara dia adalah fokus kepada pengurusan keutamaan. Maksudnya benda yang utama dulu. Bukan untuk kita capai kesempurnaan. Okey, kita buat yang terbaik bila kerja, kita dah settlekan kerja kita sehingga waktu yang sepatutnya kita habis kerja, balik dan kita uruskan peribadi kita. Okay, tak kira lah urus anak, urus keluarga, urus diri sendiri dan sebagainya. Guna jadual harian tu dengan lebih realistik dan juga fleksibel. Ada ketika kita perlu cuti ataupun kita perlu rehat, kita ambil cuti. Sebab kita ada ruang itu, kita ada fasiliti itu untuk apa organisasi kita berikan. So bila kita ambil peluang itu, contohnya kita ambil cuti, kata seketika kita berehat seketika supaya kita dapat recharge balik. Selain daripada itu juga, kita kena belajar untuk meminta bantuan sekiranya kita penat. Kita ada pasangan kita. Okay, kita ada pasangan. Kalau bagi yang mungkin pasangan yang mungkin berjauhan, okay, PJJ dan sebagainya. Okay, kita minta bantuan, contoh pengasuh dan sebagainya. Macam saya sendiri, situasi saya, saya pun PJJ dengan husband saya. Jadi apa yang saya buat adalah ada ketika yang saya memerlukan bantuan orang lain bila saya memerlukan masa untuk saya. So, saya minta bantuan pengasuh. Maksudnya yang mengasuh anak tu anak. Okay, jadi dari segi hubungan tu kita ada hubungan yang baik lah. So tidaklah kata hari-hari, tapi ada ketika yang kita memerlukan bantuan, kita dapatkan bantuan supaya kita tidak berada dalam situasi di mana kita stres kerana kita tidak dapat mengurus sesuatu perkara dan kita rasa penat. Dan akhirnya itu yang membawa kepada burn out itu. Okay, ketidakseimbangan dalam kehidupan. Okay, saya daripada itu juga berikan ruang untuk diri sendirilah, macam me time ya. Me time sangat penting lah, macam yang tadi ya. Dan jangan terlampau keras apa tu terhadap diri sendiri. Ya, kita terlampau strict. Benda ni kena buat, benda ni kena buat kan. Sebab kita kena sayang diri kita. Kerana diri kita nak meneruskan kehidupan. Ya, anak-anak kita memerlukan kita. Ya. Jadi selagi Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi kesihatan kepada kita, kita kena menghargai peluang itu dan kita kena menyayangi diri kita. So kita kena pamper lah diri kita ni. Tapi janganlah sampai manja sangat sehingga kan lebih relax pula. Tak boleh juga. Maksudnya seimbang. Orang kata seimbang, kata sederhana dari segi kerja tapi kita mencapai kualiti dan juga dari segi kehidupan juga kita mencapai pada tahap yang sepatutnya. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita jadi yang terbaik untuk keluarga kita dan juga dalam kerjaya kita.
0: Okey, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan persoalan yang pastinya diajukan oleh pendengar kita berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk hari ini, keseimbangan di antara kehidupan dan juga kerjaya. Pastinya kita ingin ada kehidupan yang baik di samping kerjaya kita juga dapat kita jaga dengan baik. InsyaAllah menjadi pekerja yang orang kata, bukan kata disayangi sajalah, tetapi pekerja yang sangat memberi manfaat kepada jabatan dan sebagainya. Okey, doktor, kita nak berehat seketika dahulu. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik kita. Kita nak dengar dahulu lagu ini daripada Dayana Faiza, Erti Hilo.

0: Selangor FM pilihan tepat, masih lagi di dalam curahan hati kita untuk malam ini berkongsi berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan keseimbangan kerjaya dan kehidupan bersama dengan Dr. Wan Nurayuni binti Wan Zulkifli. Kita nak sambung lagi berkenaan topik kita untuk malam ini. Okey, Doktor, ini soalan dari pendengar kita lah daripada Shah Alam ni, Faiz namanya. Dia kata, saya bekerja dalam bidang korporat dan kebanyakan masa saya dihabiskan di tempat kerja, dan bila balik ke rumah saya masih memikirkan tentang kerja dan sukar untuk nak switch off tu lah. Bagaimana seseorang boleh menetapkan sempadan di antara antara waktu kerja dan kehidupan peribadi? Ramai yang begini ya Doktor, yang kadang-kadang terbawa-bawa. Ramai yang kata kerja jangan bawa balik ke rumah, kan? Tetapi yelah, mana mungkin kan, kadang-kadang kita kan berfikir menggunakan akal yang sama kan, nak tenang-tenang kat rumah selepas selesai waktu kerja, tapi memikirkan kerja yang tak siap pun mungkin, yelah, manakah mungkin kita boleh rasa baik-baik saja kalau kita fikir mungkin ada kerja nak kena submit dan sebagainya kan, Doktor? Jadi Doktor, bagaimana sebenarnya keadaan ini berlaku? Saya kira bukan Faiz je, ramai sebenarnya dalam situasi macam ni, terbawa-bawa kerja ke rumah kan. Workaholic sangat.
1: Betul. Itu realiti yang berlaku ya, kepada orang yang berkerjaya. Tapi dalam memastikan yang kita untuk mencapai, memastikan kita ni mencapai keseimbangan dari segi kerjaya dan kehidupan, kita perlu ada kesedaran diri.
0: Okay.
1: Kita perlu adanya celik akal. Kerana itu boleh dikawal oleh diri kita. Jadi untuk memastikan kita seimbang, kehidupan kita seimbang, kita perlu untuk tetapkan kata had waktu kerja. Ya. Dan contoh bila bekerja sekarang ni, seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi, ya, apabila adanya teknologi akses kerja pada kerja itu ada. Bila kita balik rumah pun kita boleh akses pada kerja, ada ruang. Ya, berbeza zaman dulu kan. Zaman dulu tak ada akses internet, tak ada teknologi sepatah sekarang ya. Mak ayah balik kerja boleh fokus pada keluarga. Ya, mak ayah kita dulu kan fokus pada keluarga. Tapi sekarang ni bila balik rumah, kadang-kadang terbuka email.
0: Betul?
1: Kan? Terbuka WhatsApp.
0: Betul?
1: Dan sebagainya. Jadi kita perlu ada self control. Kawalan pada diri kita untuk mengawal keadaan tersebut.
0: Betul.
1: Supaya dia tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi kita kena letakkan had dan sempadan tu dalam kehidupan kita. Had pada waktu bila yang patut kita selesaikan perkara tersebut. Ya. Jadi bila berada di rumah, kita kena hadkan benda tu. Kena ada had dan sempadan. Selain daripada tu juga, macam yang saya bagi tahu daripada awal lagi, tetap mewujudkan rutin peralihan selepas kerja supaya minda kita berehat. Okay, betul, kadang-kadang ya, saya sendiri pun kata sebagai manusia yang sama, ada ketika kita balik rumah pun kita terfikir pasal kerja kita.
0: Betul.
1: Tapi kita kena ada self-control.
0: Kena kawal diri kita.
1: Ada, ya, kawal diri kita. Perlu stop pada waktu yang keadaan di mana bila kita berada di rumah, supaya kita ada kualiti, ya, kualiti kehidupan kita. Anak-anak kita terutamanya, kalau yang ada anak kecil, ya, anak-anak yang sedang bersekolah, meningkat remaja, mereka memerlukan perhatian kita. Begitu juga dengan pasangan kita. So, kita kena ada self-control supaya kita sedar di sekeliling kita ada manusia yang memerlukan kita. Dan kita juga memerlukan mereka. Ya. Jadi, selagi anak-anak kita masih lagi bersama kita, kan, pasangan kita masih lagi bersama kita, so kita cuba untuk kontrol diri kita dan juga diri kita ni yang paling penting. Ya, kalau ada yang kata macam mana pula kami yang bujang ni jadi kami bolehlah bekerja kan 24 jam, tak, kita juga perlu rehat. Diri kita ni, kita kena sayang diri kita. Sekarang ni ramai orang yang ada isu kesihatan mental, ya, yang disebabkan oleh kerja, ya, disebabkan oleh kerja. Jadi kita semua kena sedar, ya, kita kena ada had dan sempadan. Kita kena cuba mengubah rutin kita yang tidak sihat. Ya. Dan selain juga kita cuba, hadir, kita kena menerima realiti bahawa kita sebagai manusia, kita perlu ada hubungan dengan manusia. Kita perlu ada hubungan dengan pencipta kita. Bila kita jaga dua-dua tu, kita jaga dari segi spirituality kita, kita jaga dari segi sosial kita, dan secara tak langsung kehidupan kita akan sihat. ya, yep, dari segi mental, dari segi psikologi. Dan juga selain daripada itu juga kita kena tahu yang kejayaan dalam kejaya lebih bermakna apabila disertai dengan hubungan yang baik dengan ahli keluarga. Ya, terutamanya keluarga orang kata yang signifikan lah, hubungan dengan keluarga kita yang signifikan dengan kita, hubungan dengan diri kita sendiri, kita akan lebih satisfaction. Kejayaan tu akan dirasai bila kita rasa kepuasan tu. Tapi walaupun kita berjaya, kita boleh capai KPI, kita boleh macam contohlah kalau yang berada dalam apa bidang perniagaan atau korporat dan sebagainya, kita boleh capai KPI. Sama juga dalam organisasi lain, kita boleh capai matlamat dan apa yang kita tu, tapi dari segi kesihatan mental kita tak okey. Dan akhirnya mana kepuasan itu? Seimbangkah hidup kita?
0: Betul.
1: Jadi apa yang paling penting adalah kita nak tenang, betul tak?
0: Betul kan. Nah, itu yang sebenarnya saya kira ramai antara kita kan, semakin kita meningkat dewasa, apa yang kita kejar lagi bukan senang semata-mata, tapi tenang itulah. Kan? Tenang yang sebenar, insyaAllah. Okey, dapat mengawal diri kita dengan baik kan, memastikan semuanya dalam keadaan sederhana. Okey, tetapi baik-baik sahaja. Kan? Kita tak nak stres-stres untuk benda-benda yang memang takkan ada sudahnya. Kalau fikir kerja, kerja tak akan pernah selesai. Akan sentiasa ada kerja, kerja, kerja. Okey? Tapi tak naklah sampai kerja itu akhirnya akan memudaratkan diri dan juga kesihatan kita. Okey, doktor. Pada pandangan doktor, apakah maksud kejayaan sebenar dalam kehidupan? Adakah kejayaan ini diukur daripada berapa banyak pingat yang kita perolehi kalau kita sebagai seorang pekerja? Kan? Ataupun mungkin berapa banyak pujian yang kita dapat andai kata kita adalah sebagai seorang pasangan? Kan? Jadi, sudut kejayaan yang sebenar dalam kehidupan itu bagaimana? Kan? Supaya kita ini tahu. Sebab ada yang kata kalau kejayaan ni daripada pandangannya, kalau kita lihat mungkinlah kejayaan ni kalau anda kata menjadi orang yang kaya raya, mungkin anda berjaya dalam kehidupan. Tapi adakah itu maksud sebenar kejayaan dalam kehidupan? Kan? Sebab saya percaya tidak semua orang melalui proses akan menjadi Waimah dia adalah seorang yang sangat rajin, tetapi andai kata dia adalah pekerja yang makan gaji, mana mungkin dia menjadi kaya raya. Okay, bukan usahawan, betul tak doktor? Kan, kita tahu rezekinya bagaimana. Jadi doktor, silakan doktor. Panjang pula soalan tu ya doktor, okay. Ya.
1: Okay, apa bila kita bercakap tentang apakah maksud kejayaan sebenar dalam kehidupan ni? Ya? Sebenarnya kejayaan ni kita bukan ukur dia dari segi jawatan. Kita bukan cakap tentang jawatan atau pencapaian dari segi material dan sebagainya. Atau pencapaian dari segi tak kira lah akademik ke kan, dan sebagainya. Sebenarnya kejayaan sebenar apabila seseorang itu mempunyai ketenangan emosi dan hubungan yang sihat. Ya. Bila kita ada emosi yang sihat, ya, kesejahteraan dari segi psikologi dan dari segi perhubungan itu, ya, dia akan membawa kepada sebahagian daripada kejayaan seseorang itu. Ya. Kalau berjaya lah dari segi jawatan, dari segi material, tapi dari segi kesihatan mental kita, kita tak okey. Ya. Jadi kita tak dapat merasai kejayaan tu. Hidup kita serabut, hidup kita tak tenang. Ya. Sebab kenapa? Bila saya bercakap tentang hubungan dengan orang lain, bila kita berjaya dari segi kejaya, tetapi dari segi kehidupan ahli keluarga kita, ya, hubungan kita dengan orang lain, kita bermasalah, kita jarang berhubung dengan orang lain. Ya. Akhirnya, dia akan memberi kesan kepada diri kita dan orang sekeliling kita, especially kepada keluarga kita. Kalau orang tu mungkin tak berkeluarga, tapi kata kalau dia tak ada hubungan yang baik dengan orang, ya, dengan others people, dia sebenarnya memberi kesan kepada kehidupan dia. Orang yang tak berkawan ni sebenarnya dia sangat stres. Sebab itulah kita kena mencari kawan. Sebab itulah dalam Islam pun menekankan kepada dua perkara dalam kehidupan kita. Menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita sesama manusia.
0: Betul.
1: Jadi itulah keseimbangan dia. So untuk itu kita kena sihat, kita kena untuk mencapai ketenangan emosi dan juga hubungan yang seimbang dengan semua orang dalam kehidupan kita, kita kena seimbang dari segi kehidupan kita dan kejayaan dan juga kehidupan. Itu sebenarnya kejayaan sebenar. Ya. Jadi sekiranya katalah dalam pendengar, ada di kalangan pendengar yang kata saya sekarang dah ada isu kesihatan mental, ya, terpaksa berjumpa dengan doktor dan sebagainya, kan? Terus bangkit. Ya, terus bangkit, orang kata dapatkan rawatan supaya lebih sihat, kan? Maksudnya dapatkan bantuan profesional. Bagi yang dah rasa adanya ciri-ciri dah nak burn out, dah rasa stress, ya. Depressed, dah ada dah ciri-ciri depression ke apa, kata pergi dapatkan bantuan. Ada kaunselor, ramai kaunselor di luar sana yang boleh membantu. Ya. Yang boleh membantu anda untuk mendapat celik akal. Okey. Sangat penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berjaya dalam kehidupan kita kena sihat. Dan kita kena sihat dari segi mental kita lah. Dan kita kena sayang dengan diri kita supaya kita boleh terus bangkit. Dalam masa yang sama kita boleh mengurus kehidupan kita. Ya, supaya hidup kita ni balance antara kejaya dan juga kehidupan kita. Itu yang paling penting.
0: Doktor, ada satu soalan. Berkenaan dengan ialah bagaimana kita sebagai seorang individu, kan, untuk kita nak belajar untuk berkata tidak terhadap perkara yang melebihi kemampuan diri kita. Kadang-kadang ada orang yang dia yes person, walaupun mungkin dia ini tidak mampu, kan, daripada segi mungkin ialah kengkangan kerja dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya daripada sudut kehidupan ni macam-macam lah, saya kira. Mungkin dalam hubungan dan sebagainya, kan, yang sentiasa akan cakap ya walaupun dia tidak boleh. Jadi macam mana sebenarnya kita nak belajar untuk katakan tidak, untuk memastikan ialah kita tak nak kita ni penat fizikal akhirnya menjadi penat mental, kan, hanya kerana kita ni sentiasa nak menjadi ya di hadapan orang lain. Jadi situ. Macam ni, doktor? Okay. Saya nak belajar juga ni.
1: Sebab apalah, bila kita bercakap tentang untuk berkata tidak ni, perkara yang paling penting adalah kita belajar untuk mengenali had kemampuan diri kita.
0: Okay.
1: Kalau kita tak mampu, kalau kita buat, dia akan jadi problem. Dan kita akan, kita tak mampu buat benda tu. So, kita boleh berkata tidak. Kita kena mengajar diri kita untuk berkata tidak. Kerana bila kita berkata tidak ni bukan bermaksud kita tidak baik. Tetapi sebenarnya kita nak jaga kesejahteraan diri kita. Kan? Utama yang benar-benar penting, ya. Dan realistik. Itu yang paling penting. Ada setengah orang yang orang kata dia tak mampu, ya. Saya pernah ada seorang klien di mana dia menyatakan yang dia ni seorang yang bekerja dan dipercayai oleh ketua dia. So setiap kali ada tugasan, dialah orang pertama yang akan yang sentiasa dipilih oleh ketua dia untuk selesaikan task tersebut. Lama-lama bila benda itu dia hanya terima tanpa dia tidak orang kata, dan dia rasa dia tak berani untuk berkata tidak sebab dia takut nanti bos dia chop dia sebagai seorang orang yang bermasalah. So akhirnya lama-lama dia tak pandai nak menolak dan akhirnya dia dah mula ada ciri-ciri burn out. So kita kena sedar, ya, bila adanya ciri burn out, akhirnya kesan dia adalah kita dari segi organisasi kita akan hilangnya seorang pekerja yang produktif. Sebab itulah kemahiran bila menjadi ketua ni kita perlu alert kepada orang yang berada di bawah kita. Okay, sama juga dengan individu itu tersebut. Dia kena pandai untuk mengahadkan, meletakkan sempadan dan kena berani untuk berkata tidak supaya dia dapat menjaga kesejahteraan diri. Sebab macam saya bagi contoh kes tadi, akhirnya dia dah ada ciri-ciri burn out. So kesan dia kepada individu tersebut dan juga organisasi. Kerana daripada dia ada pekerja yang produktif, akhirnya dia hilang seorang pekerja yang produktif. Daripada ada seorang, langsung tak ada. Lepas tu daripada yang okey, ya, kita ni dari segi psikologi kita okey, sehat dan sebagainya, disebabkan kita tak berani nak berkata tidak pada perkara yang tidak sepatutnya, akhirnya kita ni yang kepenatan dari segi emosi dan sebagainya.
0: Okey. Okey, doktor, di penghujung pastinya kita nak dengarkan juga nasihat kan dari doktor sendiri kepada individu yang sedang mencari keseimbangan dalam kehidupan. Mungkin nasihat ringkas, doktor, yang boleh kita amalkan ataupun kita mulakan bermula daripada hari ini. Andai kata hidup kita ini memang dah mula hilang keseimbangannya, terlalu fokus pada kerjaya sampai kita mengabaikan orang sekeliling kita, kan? Silakan, doktor.
1: Okey, apa yang paling penting adalah jangan terlalu keras untuk diri sendiri. Kita kena sayang diri kita sendiri. Buat sesuatu benda dalam keadaan yang kita tidak keadaan yang tidak memaksa diri kita. Ya. Selepas tu kita belajar untuk bergerak mengikut kemampuan dan menghargai proses dalam kehidupan kita sendiri. Itu yang paling penting sekali. Kita perlu sedar yang dalam kehidupan kita, kita ni penting untuk kita meneruskan survival. Sekiranya kita tidak sihat, macam mana kita nak meneruskan survival kita? Dalam masa yang sama, kita ada ahli keluarga kita yang memerlukan kita. Kalau bagi yang berkeluarga, walaupun tak ada, tak ada anak, tak ada suami lagi ke tak ada isteri lagi, tapi ada orang yang memerlukan kita. Keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah diri kita. Kita kena sayang diri kita sendiri. So untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kita ni, kita jangan abaikan kesihatan mental kita. Ya, yang paling kita kena ingat adalah kita kena jaga hubungan kita dengan orang lain, hubungan sesama manusia, dan juga menjaga hubungan kita dengan pencipta kita. Itu yang paling penting. Dan kita perlu alert, kena ada self control supaya benda yang berlaku dalam hidup kita yang kadang-kadang kita tak boleh nak kawal, kan? Dari segi kerja kadang-kadang tak boleh nak kawal. Dunia kita tak boleh nak kawal, tapi kita boleh kawal diri kita. Supaya kita tidak terjebak dalam keadaan di mana kita tak boleh nak kontrol diri kita sehingga kan akhirnya memberi kesan kepada kesihatan mental kita. Ya, mencegah lebih baik daripada merawat.
0: Okey, doktor. Terima kasih di atas perkongsian untuk topik yang kita bawakan, keseimbangan kerjaya dan kehidupan. Semoga kita dapat menyeimbangkan kehidupan kita ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja supaya kerja dapat kita lakukan dengan baik, kehidupan kita juga berjalan dengan baik. Okey, kita baru selesai bersama dengan Dr. Wan Nurayuni binti Wan Zulkifli yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila. Terima kasih, doktor. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi untuk topik-topik yang lain. Jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Pastinya untuk 2 jam yang terakhir lagi, saya akan terus temankan anda hingga 12:30 malam. Dengar dahulu lagu ini. Ini dia lagu daripada Amira Osman bersama dengan Ifan Haris, Rasa dan Takdir, Selangor FM.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Terganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: lagi.
1: Hai, tunggu apa lagi? Dengarkan Selangor FM. Okey, jangan tunggu-tunggu. Jangan tahan-tahan. Okey, jangan tekan-tekan. Aduh. Hai, okey. Terima kasih untuk rakan kita yang hantarkan kiriman lain. Yang dengarkan lagu seperti biasalah untuk malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata selamat bertugas. Bonda Anggrek nak dengarkan lagu di... Kejap. Sekali lagi saya baca ya. Bonda Anggrek mendengar frekuensi 100.9 dari sebuah desa di Ulu Yam Baru. Comel lah kiriman dia ni. Okey, juga ada Nur Hidayah binti Husin di rumah je ni. Dia kata apapun nak dengarkan lagu Gering dari Terosa. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Okey. Untuk anda yang nak dengarkan lagu, saya cubalah tunaikan sepanjang saya bersama dengan anda. Bila tu, saya akan bersama dengan anda Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 12 malam. Tiada aral melintang, itulah waktunya untuk temu janji kita. Kita dating waktu tu eh. Malam-malam saya temankan anda kan. Ada yang pukul 8 dah lena dah. Eh, awal sangat. Selalu mungkin lepas isyak kan. Lepas tu terus lena kan. Awal tidur, maklumlah kena bangun awal kan. Okay. Apapun untuk yang dah mula rasa layan mata tu kan. Sambil tengok telefon ni kata, masuk semua dalam troli. Dah banyak dah penuh dalam troli tu. Kan? Itu pun dah cukup buat kita rasa bahagia kan? Kalau tanya orang perempuan, kadang-kadang benda tu pun dah cukup dah buat mereka rasa bahagia. Okey, lagu ini dari Adam Ahmad. Saya nak belanja anda. Ini secara jujurnya lagu sekitar tahun 1980-an yang saya suka. Orang kata kalau kita nak memberi, kita kena beri apa yang kita suka. Jadi saya berilah lagu ini untuk pendengaran kita bersama. Okey? Jadi jom kita hayati lagu ini. Aduhai, kau pergi cuba. Tahan dia, tahan dia. Jangan bagi pergi, jangan bagi pergi.

Langgaran FM pilihan tempat saudara 11 malam, ada utama 11 malam. Selepas itu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda. Okey, ada lagu yang anda dengarkan, boleh saja hantarkan melalui WhatsApp kami 0193304425. Yang dahulu lagu ini

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyuruh umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan haba. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, Tabung Haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem T-Jarih masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Bosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Buat sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu lelah daripada Aiman Dino khas untuk anda. Okay? Yang sedang dengarkan kami, walau di mana saja anda berada saat ini, terima kasih banyak-banyak kan. Walaupun kata dah malam, tetap Selangor FM di hati katanya. Takde yang lain lah. Setia-setia pula ke semua pendengar Selangor FM. Itu yang kita sayang tu. Okay, yang ini kata hati yang rindu Datuk Sri Siti Nurhaliza kalau ada. Okay, permintaan daripada Faiza saat ni. Okay, saya cari tau lagu ni. Khas untuk awak. Okay, hati yang rindu. Jadi kalau minta lagu ni sebenarnya kan, memang kena tepat judulnya dan juga penyanyinya lah. Tapi Datuk Sri Nurhaliza memang siapa tak kenal kan. Lagu itu ada. Bertuahnya awak. Jadi awak dapat dengar tau. Siapa namanya ni tadi? Sekali lagi, Faiza Saad. Ya. Yeah. Okay, nak tidur dah ni. Bye. Oh, kenapa ni? Okay. Bunda Anggrek request lagu Bori Marantika. Okay. Dan juga Dewi Yul, Karisma Cinta. Takpelah jika tak siarkan. Alah bonda ni. Kan kita baca pun belum sempat lagi. Dia dah merajuk dulu. Baru 15 minit tau bonda tau. Bonda ni sabar je lah kita ni tau. Jangan macam tu bonda. Kan. Sabar dulu. Kita belum lagi bercakap. Masa dia hantar tu kita bercakap pun belum lagi. Okay. Layan dahulu ini dia. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hati yang rindu. Selamat menikmati.

Ya, itu dia lagu untuk bunda. Harap bunda happy. Bunda hungry kita kan. Harap happy lah dapat dengarkan lagu itu. Okay. Okay, dah sampai ke hujung. Saya temankan anda 11.49 minit malam dah sekarang ni. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan Selangor FM bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam. 18 jam sehari kami ke udara dengan 4 segmen pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan pastinya setiap Isnin hingga Jumaat untuk MH812 anda akan ditemani oleh saya. Akan terus bersama dengan anda. Andai kata tak dapat dengar suara ni, dia ada dua je kebarangkalian. Antara bercuti ataupun mungkin dalam keadaan kurang sihat. Itu je. InsyaAllah. Kalau tak ada arah melintang, anda akan bersama dengan saya lah. Okay, untuk segmen ini. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa untuk bangkit esok dengan semangat yang lebih lagi daripada hari ini kan. Mungkin hari ini ada benda yang tak berjalan dengan baik. Semoga esok urusan anda dipermudahkan hendaknya. Apapun, saya tinggalkan anda ada hulu dengan lagu ini dari Syamil. Ini dia Beribu Tanda Tanya. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Semoga mimpi indah tau. Ada orang yang katanya tak nak bangkit dari tidur sebab kadang-kadang mimpi tu lagi indah daripada kehidupan nyata. Aduhai.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Exist dengan Anugerah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis boleh. Pam pam pam. Oh mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okey, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Darit Sabah Nazri Yahya Zarit Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Nida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Ping Sesu, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasna Hazrani, Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni, Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Baik, walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Iswani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk. Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi? Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Putri Delisha, Razila Ramli. Ramai-ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda berzapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Latah Mangeshka dan juga Udit Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena. Lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu. Siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan penglibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah. Tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Pekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Norisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori ramai yang melaporkan diri, kan? Ada Apai 91 Bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam. Okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu hentak-hentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya. Sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nurdiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, Yusway MC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, pun nama merindu. Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Geng Burhan tu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan? Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan DBKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur, turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti Ati 80. Lavender Girl ada. Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati. Pok Sulan pun hadir. Kion Yon. Kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhkan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasona Geng Burhantu. Jangan risau, Nasona Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja. Pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama. Dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM, 4 mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animan di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Animan doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Sinar FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu tu lah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain itu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif, senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Berlumba motor GP negara, Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah, jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan cerita tentang hati, cerita tentang hati ini, tentang kehidupan. Sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: Zonal 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati tu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni, kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terminal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki. Ada yang masalah dengan rumah tangga. Ada yang masalah dengan hubungan. Mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang

yang berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya, bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, eh balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak, pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, eh aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang. Itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya, dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, eh jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal takwa ya, yang kita katakan amal takwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal takwa. Kenapa dia suruh watazawat, berbekal-bekallah dengan amal takwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah
Ketawa berdekah-dekah petang bawa ke pagi.

0: lagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya. Sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya. Tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radionya on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Salam kita Selangor Maju Bersama. Sekarang ini anda sedang dengarkan radio nombor 1 orang Selangor dalam segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi untuk 13 Mei tahun 2026.
3: Dah hari yang ke-13 di bulan Mei dan hari ini hari Rabu. Salam hari Rabu, salam subuh buat anda semua pendengar Selangor FM. Okey.
2: Okey, yang mana dah mulakan perjalanan tu, hati-hatilah dan terus dengarkan kami sampai ke destinasi. Sampai ke destinasi tu terus dengarkan ataupun buka pula RTM klik kalau dekat office tu tak ada radio kan. Dalam kereta selalunya orang dengar dalam kereta lah radio ni.
3: Betul.
2: Okey, jadi cuaca pun kalau saya tengok di Pekarangan Angkasa Puri, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah cuaca baik hari ni.
2: Sangat-sangat baik. Semalam pun tak ada hujan, jadi jalan raya pun saya rasa okey lah. Tak adalah permukaan jalan raya yang agak licin ataupun sebagainya.
3: Okay, mungkin kalau ada kawasan yang hujan, tapi jangan bawa apa pandu dan tunggang dengan berhati-hati.
2: InsyaAllah. Okey, yang mana nak kongsikan aktiviti anda sekarang ini ataupun cuaca di tempat anda, keadaan trafik di tempat anda, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-442.
3: Betul.
2: Saya pagi-pagi pun lupa. Sekali lagi, 019-330-4425. Saya pula confuse hari ni. Jadi ini dia antara lagu yang akan menanti anda dalam jam yang pertama.

sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Itu dia nyanyian daripada Aisyah Redno dengan tajuk lagunya Tak Adil. Ini 6.36 minit pagi dah sekarang ini. Ha, adik-adik kita dah siap ke belum? Dah sikat rambut? Dah pakai bedak ke belum? Nak pergi sekolah dah ni?
1: Dah siap pakai uniform ke belum?
0: Hari ni pakai baju PJ ke pakai baju sekolah? Selalunya macam itulah, hari Rabu. Hari ni hari Rabu kan?
1: Hari Rabu ke pakai baju yang beruniform tu?
0: Oh, yelah betul lah. Kalau awak dulu pakai baju apa?
1: Kalau masa hari Rabu, zaman saya sekolah dulu pakai ni PBSM,
0: Persatuan Bulan Sabit Merah. Betul. Oh, saya baju pengangkap.
1: Pengangkap.
0: Siap ada cap kat bahu kan. Okey.
1: Baju pengangkap tu.
0: Jadi kepada adik-adik kita, selamat bersekolah, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan ceria-ceria selalu. Okey, sambil itu kami nak kongsikan pula
2: Alkisah.
0: Ini berkenaan dengan kanak-kanak ni Kita minta simpang sangat-sangat. Kita moganya dijauhkanlah daripada tragedi sebegini, di mana seorang kanak-kanak lelaki terselamat selepas terjatuh dari tingkat 11 sebuah apartmen ketika cuba lihat sama ada ibu bapanya dah pulang ke rumah ke belum.
1: Dia nak tengok mak bapak dia dah balik ke
0: belum. Yang kanak-kanak berusia 4 tahun tu ditinggalkan bersendirian di rumah buat sementara waktu ketika ibu bapanya keluar menghantar barang. Dan menurut ibunya, mereka yakin anaknya berada dalam keadaan selamat kerana pintu rumah dan tingkap keselamatan sudah pun dikunci. Selain dipantau menerusi kamera pengawasan ataupun CCTV lah. Tapi kanak-kanak yang dikenali sebagai Ziong Ming tu dipercayai berjaya mencari kunci tingkap sebelum membukanya sendiri dan terjatuh dari bangunan berkenaan.
1: Dia budak tu dah pandai dia bukanya.
0: Yelah, 4 tahun tu. 4 tahun dah pandai lah.
1: Kejadian ni dia bukan berlaku di Dalian, wilayah Liaoning di China. Dan kira-kira 2 jam kemudian, bila bapa dia balik ke rumah, sebelum dia sedar anak dia hilang dan menemui anak dia terbaring berhampiran bangunan kediaman mereka. Dan mangsa kemudian dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal selepas mengalami pelbagai kecederaan serius, termasuk patah tulang serta kerosakan organ dalaman macam hati, limpa, paru-paru dan juga buah pinggang.
0: Dan doktor ada bagi tahu peluang untuk hidup hanya 5% je masa tu. Dan masa tu mereka rasa dunia dah macam runtuh. Kalau dia balik-balik rumah, tengok dekat bawah, dari tingkat sebelah tengok dekat bawah ada sekujur badan anak kita tu, ya Allah Akbar, saya boleh bayangkan lah macam mana tu kan. Dan kanak-kanak tersebut ditempatkan di unit rawatan rapi ICU sebelum dipindahkan ke ward biasa selepas 18 hari menerima rawatan. Dan menurut ibunya, Ziong Ming bagi tahu dia panjat tingkap sebab terlalu merindui ibu bapanya dan mahu melihat sama ada mereka dah pulang ke belum.
1: Dia rindu sangat dia, betul yang dia panjat tingkap tu, dia nak tengok mak bapak dia dah balik ke belum. Jadi kisah kanak-kanak ni jadi tular di media sosial China dan ramai menyifatkan kejadian itu sebagai satu keajaiban. Undang-undang perlindungan kanak-kanak di China menetapkan kanak-kanak bawah 8 tahun tidak boleh ditinggalkan bersendirian tanpa pengawasan penjaga.
0: Dan harapnya kita pun dekat Malaysia kena ambil perhatian jugalah pasal tentang benda-benda macam ini kan. Memang kita cakap, baby you jangan keluar-keluar tau, I nak keluar, I nak pergi ambil pasir dekat bawah. Dia memang tapi kejap lagi dia dah pandai cari kunci kan. Kita tengok kat CCTV pun, kita kena jangka tau masa

0: Kalau jadi apa-apa, kita nak berlari dari bawah naik ke atas tu berapa betul. Lama?
1: Betul. Jadi apa, budak-budak zaman sekarang pun dah pandai.
2: Ya.
1: Kita dah apa, dah kunci tapi dia pandai juga nak buka.
2: Bukalah.
1: Sedangkan kucing pun pandai.
2: Okey. Jadi tolonglah berhati-hati perkara ini. Sila pantau anak-anak anda, okey?
3: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup kita kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, pernah tak waktu makan tiba dan dada terasa sempit sebelum pinggan diletakkan di meja? Bukan kerana tiada makanan, tetapi kerana ada harapan yang berat di bahu. Anak mesti makan. Anak mesti sihat. Dalam diam, ibu membawa banyak rasa ke meja makan. Rasa penat, rasa bersalah, rasa takut jika orang lain menilai. Anak kurus sebab ibulah tak pandai menjaga. Lalu, tanpa sedar, tekanan itu berpindah dari dada ibu ke dalam suara, ke dalam renungan dan akhirnya ke dalam suapan. Ibu tidak berniat menyakiti. Ibu hanya mahu anaknya baik-baik sahaja. Tetapi hari ini, mari kita tanya dengan jujur dan penuh kasih. Apa yang ibu sebenarnya sedang berikan di meja makan? Adakah makanan? Atau bersama makanan itu, ibu juga sedang menyerahkan keresahan. Kadang-kadang anak bukan menolak makanan, tetapi menolak beban emosi yang terlalu berat untuk usianya. Meja makan sepatutnya menjadi tempat ibu dan anak berehat bersama. Namun bagi ramai ibu, ia menjadi medan pembuktian antara cukup dan tidak cukup, antara berjaya dan gagal. Ibu, anak tidak perlukan ibu yang sempurna. Anak perlukan ibu yang tenang. Anak tidak mengira berapa sudu yang masuk ke perutnya. Anak merasai bagaimana ibu memandang mereka ketika makan. Makanan sihat memang penting. Tetapi ketenangan jiwa ibu juga adalah satu nutrisi. Apabila ibu menarik nafas, melepaskan sedikit kawalan dan memilih untuk hadir, anak belajar bahawa makanan itu selamat. Apabila ibu memilih untuk duduk bersama tanpa telefon di tangan, tanpa berbandingan, anak belajar bahawa dirinya diterima. Dan ini penting untuk kita sedari. Ibu tidak perlu berjuang sendirian. Keibubapaan adalah perjalanan bersama. Bukan ibu melawan anak, tetapi ibu dan anak berjuang seiring. Jika hari ini anak tidak mahu makan seperti biasa, itu bukan kegagalan ibu. Mungkin itu hanya fasa kecil dalam perjalanan yang panjang. Setiap kali ibu menyuap anak, ingatlah, ibu bukan hanya memberi makan tubuh mereka, tetapi sedang membentuk rasa mereka terhadap diri sendiri. Maka berilah dengan kasih, bukan dengan tekanan. Terima kasih ibu kerana terus mencuba walau dalam penat dan tidak sempurna. Semoga meja makan kita menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang penghakiman. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
4: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: Nyanyian daripada kumpulan Alfa Piramli Saloma, 6.51 minit pagi. Hai, selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera lah kami ucapkan kepada anda. Ini kita terima komen ataupun kiriman daripada Razwan Syarif ataupun Abah Wan yang berada di Kajang. Salam pagi Rabu, Apis dan Awan. Happy Konti 6 hingga 10 ya. Hadir melaporkan diri.
1: Terima kasih hadir.
0: Ya, dan tak lupa juga Kamarul Bahrain yang dah mulakan perjalanan nak ke mana tu. Kalau kita tengok signboard je ni, tangkap gambarnya, nak hala ke utara ni.
1: Betul-betul.
0: Okey, kalau apa-apa pun yang nak bergerak pergi ke utara ke, nak pergi ke selatan tanah air ke, pantai timur ke, tapi tak nak lepaskan peluang untuk bersama dengan Selangor FM, caranya cukup mudah. Muat turun saja aplikasi RTM Klik.
1: Betul-betul percuma.
0: Ya, caranya mudah saja. Macam mana Wan? Cerita sikit.
1: Mudah sangat. Boleh cari ataupun search, okay, melalui dari telefon pintar anda lah, okay? Google Play Store atau App Store atau Huawei App Gallery. Tengoklah jenis telefon pintar mana satu. Boleh muat turun atau download. Boleh layan lah apa, Selangor FM melalui aplikasi RTM Klik.
0: Okey, kejap lagi kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Ada lagu-lagu yang menarik menanti anda.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang pertama untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 dimulakan dengan laporan kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 200.

0: dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Salam kita Selangor Maju Bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda. Kita kembali dalam jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi O, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Nyanyian daripada Cody featuring Ruska dengan tajuk lagunya Kemana. Nak ke mana tu? Laju-laju sangat tu. Tolonglah berhati-hati ya, dan patuhilah had laju yang telah ditetapkan. Kalau ada info-info berkenaan dengan kesesakan lalu lintas di kawasan anda, anda boleh hubungi kami ataupun anda boleh hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Bolehlah kami kongsikan ataupun panjangkan info tu kepada pendengar-pendengar yang lain. Okey, dalam jam yang kedua ni seperti biasa juga kami nak kembali bawakan untuk anda
1: Sembang Tusen.
0: Okey, Sembang Tusen, jom sembang-sembang bersama dengan kami. Topik yang ringan, topik yang relax-relax untuk kita kupas, untuk kita bersembang bersama-sama pagi ini. Caranya cukup mudah untuk anda respon bersama dengan kami. Boleh hantarkan di talian WhatsApp ataupun hubungi kami di dua talian yang telah kami buka mulai sekarang, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Okey, hari ini tema dia pasal kerja.
2: Okey.
0: Kita nak cerita bab kerja. Okey, selain daripada awak bekerja di RTM, Radio Televisyen Malaysia ni, yep, awak pernah bekerja di mana lagi?
2: Saya dulu selepas habis belajar, sementara tunggu convocation dulu, saya pernah bekerja di restoran makanan segera.
0: Okey. Apa ni, F&B lah.
2: Ya.
0: Okey. Dalam setiap di setiap tempat kerja mesti ada pantang larang dia sendirilah. Contohnya waktu awak kerja dekat F&B tu lain, awak kerja dekat sini lain kan. Ada yang tak boleh lambat, ada yang tak boleh pegang telefon, malah ada juga kata jangan sesekali sentuh barang bos tanpa izin. Contohnya kan. Jadi pagi ni kita nak tanyalah kepada anda, perkara apa yang anda tak boleh buat waktu anda kerja? Peraturan pelik ke, benda yang kelakar ke, ada pengalaman yang sampai sekarang anda ingat ke? Jom kongsikan bersama dengan kami. Contohnya kalau macam kami, kami pantang larang dia sama macam penyanyi.
2: Betul.
0: Iaitu tak boleh diam.
2: Satu, tak boleh diam.
0: Kalau kami diam, tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Wan, kalau kita kerja, kalau kerja kita diam je kan. Tapi contohnya, mungkin ada orang kerja di perpustakaan negara.
2: Betul.
0: Ada tak boleh nak bising-bising, tak boleh nak bercakap kan. Sebab tak nak ganggu orang yang datang membaca kan. Dan contohnya kalau macam saya pula, saya pernah bekerja dalam line dekat sebuah kilang ni sarung tangan.
2: Okey.
0: Saya tidak dibenarkan untuk duduk. Kerja dia pula 12 jam. Jadi 12 jam tolaklah dua kali rehat kan.
2: Okay.
0: 12 jam tolak dua kali rehat tu sejam. So 10 jam tu saya kena berdiri je.
2: 10 jam berdiri. F&B dululah, tak ada kerusi dia, tak
0: ada. Yeah.
2: Tak boleh duduk dan juga tak boleh main telefon.
0: Okey, itu antara pantang larang kami lah waktu kami bekerja dulu. Anda macam mana pula? Mungkin anda nak boleh kongsikan, saya ni tak boleh nak berhenti. Sebab apa tak boleh berhenti? Sebab saya kan pilot darat. Kalau saya berhenti, barang tak sampai. Itu contoh-contohnya. Hubungi kami sekarang ini, Sembang Tusen. Apa yang tak boleh buat waktu anda kerja?
3: Saif, jumpa saya sekejap.
4: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
3: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
4: Tak nampak lah, Puan.
3: Saif, awak kat mana?
5: Alamak, kan dah kantoi.
6: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Char. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Char tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Char. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Kin. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Sembang tu set.
4: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Two Cent. Yang mana nak komen tapi tak tahu lagi caranya macam mana, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda juga boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Topik kita hari ini, apa yang tak boleh buat waktu anda kerja? Contohnya kalau anda sebagai seorang juruterbang, pilot lah katakan, saya tak boleh nak jalan-jalan dekat taman waktu saya kerja. Yalah, duduk atas langit. Kalau awak jalan dekat bawah, siapa yang mandu kat atas tu?
5: Yeah.
4: Bahaya. Okay, Farah dari Kelang, tempat saya kerja paling tak boleh buat ialah tinggalkan grup WhatsApp company. Blue tick tanpa reply, kadang bos akan hantar mesej jam 11 malam pun kena respon. Pernah sekali saya tidur awal, esok pagi bos tegur depan semua orang sebab tak reply noted bos. Sejak hari itu, bunyi notification je terus rasa berdebar. Mungkin ini memang WhatsApp company kan,
5: yeah.
4: Memang penting lah sebab dia kena update dari semasa ke semasa. Mungkin dia kerja dalam bidang bursa saham barangkali kan.
5: Okay, Mira dari Petaling Jaya katanya, dekat office saya tak boleh makan dekat workstation, meja workstation, sebab takut dia rosakkan dokumen penting. Kalau nak makan, kena makan di meja lain.
4: Faham, betul juga. Kadang-kadang yelah, dokumen-dokumen tu kita tak tahu hari ni. Mungkin kita adalah tak apa, bukan budak-budak nak makan. Tapi kalau nak jadi cerita dia tumpah, gelap masa depan. Okey, Azlan dari Rawang, saya kerja kilang. Benda paling tak boleh buat ialah bawa telefon masuk production area. Pernah ada staff kantor rakam video TikTok masa kerja, terus satu department kena pemeriksaan ketat. Sekarang nak masuk kena simpan phone dalam loker dulu. Betul lah, memang kerja dekat production area ni ataupun production line ni, dalam kilang ni memang tak boleh buat telefon. Lepas tu ada setengah tu tak boleh duduk kan. Saya pula kerja dulu dari dekat department packaging. Sebab tu tak boleh duduk, sebab kita nak pack barang tu kita kena berdiri supaya tempat kita punya packaging barang tu mampat dan tak buat silap lah. Kalau duduk ni relax sangat kan.
5: Ya, santai betul. Okay. Ni pun di kilang juga. Ramesh dari Rawang katanya, kilang saya earphone tak dibenarkan atas faktor keselamatan.
4: Okay.
5: Earphone
4: eh?
5: Phone telinga tu.
4: Okay, mungkin sebab ni lah faktor keselamatan.
5: Wire,
4: kalau kita wire satu, kalau pakai wireless pun kita tak dengar keadaan kan.
5: Betul.
4: Itu yang kita jadi macam dalam dunia kita je, boleh membahayakan keadaan sekeliling juga. Okay, baik, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda yang berada di sekitar Kajang. Ni ada info-info dari Abang Wan ni, katanya kat Kajang dah hujan. Jadi tolong hati-hatilah eh, lebih-lebih lagi kepada penunggang motosikal tu. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
6: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
7: Boleh tolong tak?
6: Boleh.
7: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
6: Boleh.
7: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
6: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
8: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden rosak di kilometer

0: pesan sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit ke atas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.